Ya, pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan program 3 Jakarta untuk penyampaian berita nasional di edisi siar Selasa 28 Juli 2026.

0: Dari Medan-Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Anantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus dan
1: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban, kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh, sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti kan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.

0: pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
1: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
2: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
1: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
3: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
4: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
1: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
6: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba.

0: tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh bener-bener orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
1: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga. Tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi di masa transisi ini ya. Dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
2: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemkomdigi selaraskan standar tanda tangan digital global. Kementerian Komunikasi dan Digital terus menyelaraskan standar sertifikat elektronik dan tanda tangan digital dengan standar internasional. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat serta mempermudah transaksi digital lintas negara. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, penyelarasan tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional. Upaya itu juga menjadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan internasional. Nezar menjelaskan penyelarasan standar menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia. Kepercayaan tersebut akan mendukung interoperabilitas layanan dan transaksi elektronik lintas negara. Menurutnya, pengakuan internasional terhadap sertifikasi elektronik nasional akan memperkuat posisi Indonesia di sektor digital. Hal itu sekaligus meningkatkan pengakuan terhadap sertifikasi nasional di tingkat kawasan maupun global. Nezar menambahkan pemerintah telah menyiapkan landasan hukum untuk memperkuat kepercayaan digital nasional. Fondasi tersebut menjadi standar akuntabilitas yang wajib dipenuhi seluruh penyelenggara sistem elektronik.

0: Bab Beta Ulta hari ini, Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
2: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Ah, sayang.
3: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: aku stop merokok sudah.
1: Eh, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kau juga toh.
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kau minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kau dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu.
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kau itu perokok aktif. Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kok mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Selamat siang pendengar. Pemerintah percepat izin edar BPOM bagi UMKM pangan olahan. Pemerintah mempercepat perluasan legalitas produk usaha mikro dan kecil pangan olahan melalui program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan. Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Program Sapa Semesta bertujuan mempercepat pendampingan hingga menerbitkan nomor izin edar. Langkah tersebut diharapkan memudahkan produk UMK menembus pasar nasional maupun ekspor. Ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Senin 27 Juli 2026. Data Kementerian UMKM mencatat lebih dari 6 juta UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman pada 2025. Namun, legalitas produk masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing usaha. Sementara itu, data BPOM menunjukkan sekitar 4,2 juta UMK bergerak di sektor pangan olahan. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi BPOM. Melalui Sapa Semesta, pemerintah menargetkan semakin banyak pelaku UMK memperoleh nomor izin edar BPOM. Dengan demikian, produk yang dipasarkan memiliki jaminan keamanan sekaligus nilai tambah di pasar. Menurut Maman, percepatan penerbitan izin edar tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM, kebijakan itu juga menjadi bentuk perlindungan konsumen melalui jaminan mutu dan keamanan pangan. Program Sapa Semesta dijalankan melalui kolaborasi BPOM, Kementerian UMKM, Perguruan Tinggi dan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia. Selain pendampingan perizinan, pelaku usaha juga memperoleh edukasi mengenai pengembangan produk dan pemenuhan standar keamanan pangan. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan percepatan layanan tidak akan mengurangi standar pengawasan terhadap produk. Seluruh produk pangan olahan dan kosmetik tetap harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat sebelum memperoleh izin edar. Pada kesempatan tersebut, Kementerian UMKM dan BPOM juga menyerahkan nomor izin edar secara simbolis kepada pelaku UMK binaan dari 14 unit pelaksana teknis BPOM. Dari 441 UMK yang didampingi sebanyak 182 UMK telah berhasil memperoleh izin edar BPOM.

0: Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tuhal. Ya, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Tuhal. Di Lintas Tuhal Siang Pendengar, edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026, kembali kami yang bertugas, saya Iksan Riyando, ada operator studio Bung Samsudin Ohoirat, juga operator pemancar. Menemani Anda pendengar, kami ucapkan selamat siang. Rangkaian musik dan informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.
1: Bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Iya. Enmes Kamaleng hanya rindu yang bisa dipendamnya. Hanya rindu yang dimiliki. Bertahanlah rindu untuk menemui cintamu. Ya, rindu akan mencair kita di saat bersuah dengan sang idola hati yang kian lama dirindukan. Baik, saudara pendengar, masih kami menemani Anda pendengar. Kami ucapkan selamat siang untuk saudara semuanya yang masih fokus menjalankan tugas dan rutinitasnya, baik di instansi pemerintah, swasta maupun di luar sana. Di bawah udara masih sangat adem ayem ya, dari pagi tadi belum terlalu stabil mataharinya, timbul tenggelam. Mungkin bertanda hari ini akan terjadi turunnya hujan ya. Ya, sekalipun itu tidak turun hujan, namun tetap tingkatkan kewaspadaan dan hati-hati menjaga keselamatan Anda semua, kita semua pendengar. Ya, informasi Polda Maluku bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku memperkuat sinergi dalam pengawasan orang asing, pengamanan wilayah perbatasan, serta mendukung kelancaran proyek strategis nasional atau PSN LNG Abadi Blok Masela. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Gindo Ginting di ruang kerja Kapolda Maluku pada hari Senin kemarin. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan menjadi ajang mempererat koordinasi lintas instansi untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan di Maluku, mulai dari pengawasan lalu lintas warga negara asing atau WNA, pencegahan kejahatan lintas negara, hingga pengamanan investasi strategis nasional di wilayah kepulauan.

0: Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katong pung hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya.
0: Iya Adi.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
0: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita bikin romantis ya. Kita membuat sesuatu yang indah-indah saja, diiringi dengan lagu-lagu pilihan bersama kami di Pro 1 RRI Tua Prengar, yang sedang merajut kasih asmara di luar sana. Wow, di luar jam kerja ya. Ya, karena sekarang belum waktunya masuk kerja karena mungkin sistemnya sip-sipan ya. Ya, yang masih asik santai menghabiskan waktu, masih bersenda gurau dengan keluarga bahagia di rumah. Selamat menikmati suasana siang Anda. Ya, karena beberapa saat kemudian waktu istirahat Anda akan tiba bagi yang sedang menjalankan aktivitas sejak pagi hingga sampai saat ini masih semangat ya. Sesaat kemudian akan ada waktu istirahat, sholat, makan siang sejenak, kemudian kembali seperti biasa untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Saudara pendengar, selamat menikmati suasana siang untuk Anda yang ada di lahan pertanian sana, yang juga sangat semangat ya karena didukung kondisi alam yang masih sangat syahdu di saat ini, tidak terlalu panas. Baik, informasi Polda Maluku bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku memperkuat sinergi dalam pengawasan orang asing, pengamanan wilayah perbatasan, serta mendukung kelancaran proyek strategis nasional PSN LNG Abadi Blok Masela. Seperti yang dikemukakan sebelumnya pendengar, komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Gindo Ginting di ruang kerja Kapolda Maluku pada hari Senin kemarin. Ya, di sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Gindo Ginting mengakhiri rangkaian agenda kerjanya pada hari Senin kemarin dengan melaksanakan audiensi bersama Komandan Komando Daerah Angkatan Laut dan Kodairal 9 Laksmana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas SH beserta jajaran di Markas Komando Kodairal 9 Ambon. Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam pengawasan aktivitas orang asing di wilayah perairan Maluku.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

0: mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa, atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

Ya, penguatan sumber daya manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan pendengar, tetapi juga memerlukan dukungan dari instansi pemerintah melalui ruang belajar yang memberikan pengalaman kerja secara langsung. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk generasi yang memiliki kompetensi, karakter, dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Ya, komitmen itu juga diwujudkan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui penerimaan peserta praktik kerja lapangan atau PKL dari SMK Negeri 7 Ambon dan peserta kuliah kerja nyata. Dan peserta kuliah kerja praktik atau KKP dari ITB Stikom Ambon di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah pada hari Senin kemarin tanggal 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, didampingi jajaran bagian kepegawaian serta guru pendamping dan dosen pendamping dari masing-masing institusi pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah secara resmi menerima 4 siswa SMK Negeri 7 Ambon yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan selama 4 bulan, serta 8 mahasiswa ITB Stikom Ambon yang akan mengikuti kuliah kerja praktik hingga akhir September 2026. Selama masa praktik, para peserta akan memperoleh pengalaman langsung mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum serta Budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Mendengar pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami sudah siapkan lagu-lagu daerah Maluku, mendengar lagu dari Kei, lagu dari Ambon, dari SBT, ya, lagu-lagu daerah timur, dan juga nanti akan ada lagu dari Sulawesi Tengah, pendengar. Ya, selamat menikmati dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Tarian panah adalah tarian tradisional masyarakat Kei, sangat sering dijadikan sebagai tarian penjemputan sekaligus penghormatan bagi para tamu penting, seperti para pejabat negara, pejabat daerah, ataupun pemimpin agama yang datang berkunjung ke Kepulauan Kei. Tarian yang biasa dilakoni oleh laki-laki secara kelompok ini dilakukan dengan gerakan cepat dan energi, diiringi tifa yang sudah tentu juga berirama penuh semangat. Bagi masyarakat Kei, tarian panah merupakan simbol perjuangan, karena tarian ini ketika dilakoni menggunakan peralatan perang yang digunakan leluhur Kei, yakni busur dan anak panah, dalam bahasa Kei disebut temar rubil.

Baik, saudara pendengar, di saat ini sedang dikumandangkan azan sholat zuhur pada setiap masjid masing-masing di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya, Kota Tual dan sekitarnya, bahkan di seluruh Kepulauan Kei maupun di seluruh waktu Indonesia Timur. Ya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selesaikan, namun pengembalian tidak boleh mengorbankan keberlangsungan operasional perusahaan yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak tenaga kerja asal Maluku. Kalau PD Pancakarya, yang kami tekankan paling tidak operasional harus jalan. Karena ada banyak orang Maluku yang bekerja di PD Pancakarya, dikatakan Ketua Komisi 3 DPRD Maluku, Al Hidayat, pada hari Senin kemarin. Menurutnya, kondisi keuangan Perumda Pancakarya masih jauh dari ideal. Selain menanggung beban utang dana talangan yang bersumber dari APBD, perusahaan saat ini baru mampu mengoperasikan 5 kapal. Al Hidayat menjelaskan, dana talangan tersebut secara administrasi tercatat sebagai utang daerah yang wajib dikembalikan. Hanya saja kemampuan keuangan perusahaan belum memungkinkan untuk melakukan pelunasan dalam waktu dekat.

Tari Dero adalah sebuah tarian yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama, yang melambangkan sukacita atau kebahagiaan, serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tari Dero atau yang disebut juga dengan Madero berasal dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tarian ini merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Pamona yang masih dipertahankan hingga sekarang. Tarian ini cukup sederhana dan biasanya dilakukan di daerah atau lapangan yang luas. Pada gerakan tarian Dero, semua orang harus saling berpegangan tangan dan bergoyang, kemudian ditarikan oleh masyarakat secara melingkar dengan sebuah gerakan tarian yang disebut dengan Dero. Dalam pertunjukannya, tarian Dero diiringi oleh musik tradisional Gongi dan Ganda. Terdapat juga pengiring vokal tari Dero yang bertugas untuk menyanyikan syair atau sebuah pantun. Namun seiring dengan perkembangan zaman, alat musik yang digunakan pun tidak harus Gongi atau Ganda. Alat musik modern seperti organ tunggal juga bisa menjadi pengiring dari tarian Dero.

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kami masih hadirkan pesona daerah Maluku. Ya, tadi kita sudah merekarkan sebuah lagu dari Caken Supu Sepa Festival Pesona Metike. Tadi merekarkan kita sudah nikmati bersama. Sebelumnya tadi juga lagu dari Palu ya, Dero Palu, Suratmu. Nah, merekarkan juga tadi ada Gloria Trio, Rindungan. Nah, mungkin ini lagu dari Manado ya. Ya, selamat menikmati dan terhibur selalu untuk saudara. Dan bagi Anda yang tengah menikmati jam istirahat di saat ini, kami ucapkan selamat beristirahat, isoma, istirahat sholat, makan, lalu kemudian kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, selamat berkarya untuk Anda, terlebih bagi saudara semuanya yang tetap menjalankan aktivitas di bawah triknya matahari di saat ini. Peringat, selamat menjalankan segala aktivitas dan pastikan Anda, kesehatan Anda tetap baik, tetap fit dan lebih fit lagi.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Lihat dalil ai dir en loloang te fofan dir en loloang te manga. Pohon kayu bertumbuh menghasilkan papan, pohon rumbia bertumbuh menghasilkan sagu. Yang artinya, usaha yang dikerjakan dengan tekun dan tabah akan membawa hasil dan manfaat.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Iya, masih bersama Anda pendengar Pesona Daerah Maluku. Informasi Gubernur Maluku Hendry Kleverisa menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak diukur dari banyaknya regulasi yang diterbitkan, melainkan dari sejauh mana pelayanan publik mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang digelar Ombudsman Republik Indonesia di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku pada hari Senin kemarin, tanggal 27 Juli 2026. Menurut Gubernur, penilaian maladministrasi bukan sekadar agenda rutin atau proses evaluasi administratif, tetapi harus menjadi momentum bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap kualitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, ya, kita cukupkan pesona daerah Maluku. Selanjutnya kita akan mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali Asian Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleverly Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1-2-3-4-5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur sudah dilakukan. Menjur sudah dilakukan. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Ya, sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah berbicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat berkeras di dalam lapangan. Jadi musim-musim ini masih juga beberapa pemain.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Hector Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sejak dilantik sampai 2006-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marsino, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
1: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah tuh. Ini perlu kita libur di Maret sampai Palak. Baru kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada non-list buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sesuai diperlukan ya, Mesin. Tapi kan di satu sisi, udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak Final Four. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu

0: memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
1: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
0: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
2: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua. Gayung bersambung nggak? Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang, Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan harus betul-betul dibuat menggilat.
0: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti juga.
8: Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta Pusat, kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno Hatta Ohojang Langgur, program Satu Hari Ritual. Ya, sesaat lagi kita akan sama-sama di Prodangdut. Dangdut adalah kita.
9: Dari Jalan Soekarno Hatta nomor 45 Ohojang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Ritual FM 103,6 MHz. Row 1, Kanal Inspirasi.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Halo, halo, halo, halo, halo, hai, hai, hai, hai, halo. Ya, saatnya kita berdandutan ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami sudah siapkan ragam judul lagu-lagu dangdut yang siap menghibur hati Anda yang sedang galau merana di saat ini. Hei, merana di bawah teriknya matahari yang begitu dahsyat. Jangan merana lagi, tambah parah lo ya. Rasa ya menambahkan kesengsaraan diri ajalah ya, tidak perlu berlarut-larut dalam berduka lara ya. Silakan bergabung bersama kami pendengar. Tadi sudah dua tembang cantik ya mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini. Tadi ada Mita Talahatu, Manisan Banda, dan juga ada Irfan Mansur S, bukan Sandiwara. Ya, semoga di luar sana tidak main Sandiwara terus ya. Kalau Sandiwara berarti terlalu dramatisir ya. Kehidupan tidak perlu di dramatisir. Yang real-real sajalah, yang nyata-nyata saja. Baik, pilihan lagu ada lagu Batak, lagu Minang, juga lagu-lagu dangdut pilihan lainnya akan terus menemani Anda pendengar, dan boleh Anda masuk bergabung untuk merequest lagu-lagu dangdut pilihan di line telepon kami 0813 549 5875.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Xon Kaiser Audio System.

Baik ya, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, kita cukupkan untuk sementara waktu lagu-lagu dangdut. Ya, kita akan beralih ke Pro 1 RRI Ambon mengikuti siaran perjaringan Lintas Seribu Pulau.

Baiknya saudara pendengar, kami mohon maaf karena RRI Digital kita tidak bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon. Terjadi gangguan teknik pendengar. Ya, kita kembali bersama untuk Pro Dangdut. Di Pro 1 RRI itu altentunya dangdut adalah kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Yang digoyang-goyang ya, masih digoyang. Ya, masih bersama Anda Prengar. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda bisa kembali bergabung di line telepon 0813-549-5875 di bawah udara yang cukup dahsyat panasnya di saat ini ya. Namun tidak terasa ya kalau Anda menikmati alam di saat ini. Tapi senikmat-nikmatnya alam ya yang sedang dinikmati oleh sebagian banyak di luar sana. Tapi rasa panasnya tetap terasa ya. Luar biasa. Ya, selamat siang untuk saudara semuanya yang masih eksis di luar sana di bawah triknya matahari di saat ini, Prengar. Utamakan keselamatan ya, boleh menikmati atau enjoy dengan situasi dan kondisi alam yang terjadi karena masih sangat bersahabat sekali ya. Kecuali memang bagi sebagian wilayah di Kepulauan Ke terjadi angin kencang. Yaitu yang harus kita waspadai dan hati-hati menjaga keselamatan Anda, Prengar. Kami tidak pernah bosan untuk terus mengingatkan kepada saudara agar lebih hati-hati mengingat angin cukup kencang beberapa waktu terakhir ini, Prengar. Ya, saudara di line telepon 0813-549-5875 di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kurang lebih 20 menit lagi ya, kebersamaan kita per hari kita akan tuntaskan sampai pada pukul 15 nanti. Selamat siang menjelang sore untuk saudara semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Salam sehat, salam manis selalu untuk saudara yang terus memonitor di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Ritual. Ya, kami ucapkan selamat siang waktu Indonesia Tengah. Juga Indonesia Barat masih sangat siang, kalau Indonesia Timur sudah hampir mendekati waktu sore ya. Ya, salam manis, salam kompak selalu yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Aceh, yang ada di Lampung, yang ada di Palembang, semua yang ada di Sumatera Selatan sana kami ucapkan selamat siang. Juga yang ada di wilayah DKI Jakarta, yang ada di Pulau Jawa semua, yang ada di Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Flores, yang ada di Pulau Papua, kami ucapkan selamat siang. Juga saudara kita yang ada di Maluku Utara, Provinsi Maluku, semua tidak terkecuali. Ya, salam sehat, salam hangat dan pendengar. Lagu-lagu dangdut masih kami rangkaikan ke tengah ruang dengar Anda.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Ya, usai sudah kebersamaan kita prayer di Pro dan Root, dan Root adalah kita. Selanjutnya kembali kami hadirkan ya musik pelepas lelah dan juga rangkaian informasi-informasi terkini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Ya, Marsha Milan Hening Rindu Pregar sudah mengantarkan kita pada menit ke-22 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saudara mereka, kami tidak pernah bosan-bosan dan capek-capek untuk mengingatkan kepada saudara semuanya, para nakhoda kapal, anak buah kapal, dan para pengguna jasa transportasi laut yang hendak bepergian, ada baiknya lebih hati-hati dan waspada dan periksa kembali alat transportasi Anda dan dipastikan aman, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena begitu banyak peristiwa yang terjadi di laut sana, menjadi peringatan yang serius untuk kita agar kita terus tingkatkan keamanan, kewaspadaan, dan keselamatan kita semua. Ya, jangan sampai seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, Prengar, tanggal 27 Juli 2026 pekan kemarin ya, sebuah kapal kargo LS Kes menabrak rumpun nelayan di perairan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Pada hari Kamis lalu, tanggal 23 Juli 2026, rumpun tersebut rusak parah, sedangkan nelayan yang berada di sekitar lokasi berhasil menyelamatkan diri. Kapal bermuatan curah itu diketahui sedang berlayar dari Filipina menuju kawasan PT Indonesia Weda Bay Industri Park

atau IWIP di Teluk Weda. Dalam perjalanan, kapal menghantam rumpon yang digunakan nelayan untuk mencari ikan. Saat kejadian, pemilik rumpon bersama sejumlah nelayan sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Mereka melihat kapal mendekat dan segera naik ke perahu untuk menjauh dari jalur pelayaran. Benturan menyebabkan bangunan rumpon rusak dan sejumlah bagian berserakan di permukaan laut. Beruntung tidak ada nelayan yang terluka dalam insiden tersebut. Petugas Kesah Bandaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP Kelas 2 Weda, Giri Setiawan, membenarkan kejadian itu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, saudara dengar, pengembangan Blok Masela menjadi momentum penting untuk mempercepat kebangkitan ekonomi Maluku sekaligus memperkuat posisi kawasan timur Indonesia sebagai pusat pertumbuhan baru. Dimulainya proyek strategis nasional tersebut pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan menjadi awal percepatan investasi yang telah lama dinantikan masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Maluku, Wilhelm Kurnala, menanggapi pelaksanaan groundbreaking pengembangan Blok Masela. Menurutnya, dimulainya proyek tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk merealisasikan proyek strategis nasional yang sempat mengalami proses panjang. Ini bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi bukti aksi nyata pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan proyek besar seperti Blok Masela akhirnya memasuki tahap pelaksanaan, diujarkan Wilhelm pada hari Senin lalu. Dia mengatakan keberhasilan Blok Masela tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana proyek tersebut mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Maluku. Karena itu, pengembangannya harus memberi ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, tenaga kerja lokal, serta ekonomi berbasis komunitas. Ya, baik saudara pendengar, tadi sudah dikumandangkan azan sholat Asar pada setiap masjid masing-masing. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Ya, baik saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, kami masih terus hadirkan musik-musik pilihan untuk Anda semuanya. Baru saja dari berlalu dari ruang dengar Anda pendengar, ada NMS Kamaleng, Cinta Luar Biasa. Luar biasa ya, jangan disia-siakan cinta yang luar biasa dimiliki oleh pasangan Anda, oleh kekasih hati Anda. Ya, oleh karena itu pendengar, jangan sia-siakan cinta yang tulus dari pasangan Anda, dari sang kekasih, harus dipupuk ya, untuk memupuk cinta agar tetap terus bersemi ya, saling percaya, saling terbuka satu sama lain, tidak ada hal yang ditutup-tutupi sehingga muncullah kecurigaan dan prasangka buruk dari pasangan Anda. Baik saudara pendengar, kami kembali hadirkan informasi terkini. Universitas Patimura Umpati terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pengabdian yang berdampak bagi masyarakat melalui program studi di luar kampus utama atau PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya MBD. Sebanyak 122 mahasiswa resmi mengikuti pembekalan kuliah kerja nyata atau KKN gelombang 2 angkatan L2 semester ganjil tahun akademik 2025-2026 yang digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom pada hari Jumat lalu tanggal 24 Juli 2026. Pembekalan dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Umpati Profesor Dr. Domingus Male SPT MSC. Ia menegaskan bahwa KKN bukan sekedar memenuhi kewajiban akademik, tetapi menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam menjawab kebutuhan real masyarakat. Mengusung tema membangun UMKM desa dan pemahaman hukum melalui program KKN berdampak di Provinsi Maluku, kegiatan ini menitik beratkan pada penguatan ekonomi desa melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Baik ya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, saatnya kita ya mengikuti warta berita daerah Bahasa Ki.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Waring tutu tavun timur barat miden.

PLTT-nya an puskesmas debut Nadeang Rene, Lur Bal Rayat Haran I mulai rapakrok layanan kesehatan, termasuk raparis na EKG NHOP USG na puskesmas debut Kabupaten Maluku Tenggara. Pemilu Kementerian Pertanian Subar Hohow Ne Ranarhe Non Fangnanan V Hirwan Enradat V Eya Baresan na an Luhu Kotua. Tabe hormat berang waring imbisa. Ibar ibakat en hok ibar untunan liyan en tab di bibu kilkilun lerwahan i en bevowan barin RR tua mau mafadukung en hok ya au residel soin itfatlin ibar hinkanimun.

Ra'a batang rehehir enren ra'an sisa narkoba na'an duhu kotua inhob Kabupaten Maluku Tenggara. Ho radad na oho penegak hukum fo verhir enrahai hamne Rafid Viv Arawan ifo Mohon Wad. Hiriante Badan Narkotika Nasional terafaliak inhob mem BNN kotua hirvel terafakuat non program Rafidad. Enho ranar he fangnanan fo jaduang ta berhera berjuang rapa selamat lor bal rakyat tabib arawansian. Tenyaan BNN kotua Ahmad Rani Furiaan ina farmaine radad rok won radad mo nabas luruh enho radukung proses BNN vel terali ikutkun vuk lor bal rakyat enri hidup BL refo rendraan vev arawansian narkoba na oho program rehabilitas. Nadir lauk ta program rehabilitas BNN kotua velte radad suman ranar hefangnanan velor bal rakyat mulidar inaktek ve kelompok-kelompok termasuk hirwan koko koskol. Ranar hefangnanan i fo rafaya kelur bal rakyat na arakai sitil narkoba enhob ni dampak na atumud it enhob did hidup ran nivar velti di bawayan amran revru. Mora frawai lor bal rakyat vel tera hovuk mora fe fatur rehevif arawan narkoba na anhu enrui Kabupaten Maluku Tenggara enhov kotua. PLTT nya an puskesmas debut salamun nyamlean ina dayang rehene lor bal rakyat haran i mulai rapak rok layanan kesehatan termasuk rapares na EKG enhov USG na puskesmas debut Kabupaten Maluku Tenggara. Rafa senang i bawang ta vrhe puskesmas ra berjuang fo rafa yak pelayanan fo tuntunan ve lor bal rakyat. Yang melayanan arvuk ne puskesmas debut ra berjuang non rafa yang rehe pelayanan fo senang nang kalin na oho sistem pendaftaran na ba fo online inhov langsung ra wasak. Duan hirvel te ra siap vuk wifi gratis ve hirwan peserta BPJS Kesehatan Enrir hang-hang ronduk na akota internet. Ne lor bal rakyat vel terakai fo bok proses pendaftaran online fo bok vukub. Merayu at pendamping langsung ta berhe petugas. Yang lain ada yang nastanuk rehe vehiriante Komisi 2 DPR Kabupaten Maluku Tenggara enravosa krali ikuskes mas debut. Duan inanarne Hiriante DPRD Ravosak i ho von tubfo dadad enral itu kun vuk rali ik dan be puskesmas na perlu fo rapaknan layan lur bal rakyat enho vuk hang-hang akan a puskesmas ran enho vuk dead strat fo ti puskesmas isian molo rati mabuk na vukub tingli wat-wat ngalubur mo na oho hiriante DPRD Ravosak i leran bisara berjuang fo leran rahavar he afabe fo tubre fo jad hang-hang na apuskes mas debut. Ivar inam e rentav RR itua.

Nuhu Eva di dua admit na atahat bo wang ledre ibo ho foten taan mehwet wed. Nenan didik ak vuk mo radadrehe produk yar limar enan eni nilai ekonomi vuk. Na oho mencar hanarun henmet kutiau ni beb enhob enilian ratahadad fo jadjelang ne kaluloy na aarud enhob famhewar bayoywen wawon. Ibu Rafedad Famhetin Humurin Makarya Damiana Fot Miliana ni mencar ina ahingur Kabupaten Maluku Tenggara ina dayang rehene don ina liitukune nadad suman ni produk i enhof bok rehe napak rehe tal enhof ni faroan aingen enhof manik-manik fo nafawok gelang enhof warbayoywen mwon. War bayohir ibo na fed en hof ni enan wen won vuk mulai tab enan rivun vut famhe habo kut-kut velte na fed umik mut ni enan banyau rivun rat fit terhen makaria nanarne selama na fala aini mencar i na yo atrehe dukungan tab umat wangled en rok ian na oho dinas pariwisata en ratung vuk na a proses rafala aini mencar famhira urus hak kekayaan intelektual na niwar bayoy. Makarya vel tenayo at vuk dukungan tab dinas perindustrian indra tung vuk na a proses ra urus nomor induk mencar intakai inhov mem NIB. Inhov vuk na yo at rehe pendamping tab hirian TPT POS Indonesia fona fayak mi fedwar bayoy na oho marketplace. Ne nafed haran ina oho Facebook memakarya nafrawai rehene dukungan tab den bisa inantung bukhir fo sak pelaku UMKM fo rafal air jangkauan fed. Penyulu Kementerian Pertanian Subar hov ne ranarehe non fangnanan behiruan enradad beaya baresan na aduhu kotua fo rafal aivel rir beaya baresan. Penyulu Bahmid Narwawan ina farmai rehene beresan ibu bumbu en in lor bal rakyat mutun waktu rindraan in hovra lehak ni enan velte na surat ini nan farughir in rafoy habat waktu rafid wed sasaran in penyulu pertanian ra perlu ian na oho kerjasama in hov kubni kotua fo hasil rafdi iar beresan ivelte rafid na pasar mura in radad hiriante kubni kotua.

0: saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tua. Iya, kita baru saja mengikuti berita bahasa Kei pendengar. Selanjutnya kembali kami hadirkan musik dan informasi. Tetaplah bersama kami.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Dudi Oris, aku yang jatuh cinta. Pendengar sudah membawa kita pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ya, kembali kami memperbaharui informasi perihal puluhan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura FPIK Umpati turun langsung membersihkan sampah plastik di pesisir negeri Porto dan negeri Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku pada tanggal 23 hingga 25 Juli 2026. Aksi itu menjadi pembuka program kreativitas mahasiswa PKM Siaga Bahari 2026, sebuah gerakan kolaboratif yang menggabungkan edukasi, inovasi, dan pengabdian untuk menjawab persoalan lingkungan pesisir Maluku. Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki potensi kelautan yang besar, namun potensi tersebut masih dihadapkan pada persoalan serius, mulai dari pencemaran laut, degradasi ekosistem pesisir, rendahnya literasi pengelolaan sumber daya, hingga minimnya pemanfaatan teknologi di masyarakat.

Selamat sore saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tuang di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi hari ini untuk edisi siar Selasa 28 Juli 2026. Salam sehat untuk Anda semua saudara. Dan bagaimana dengan aktivitas Anda hari ini? Kami yakin apapun yang Anda kerjakan semuanya berjalan lancar, sukses untuk Anda, dan yang paling penting Anda sekeluarga dalam suasana sehat dan selalu bahagia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan belum ada keputusan maupun persetujuan resmi terkait hibah lahan milik daerah kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Tual. Penegasan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan yang mengaitkan aset daerah seluas 61.170 meter persegi dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan di wilayah tersebut. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui surat resmi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah menilai informasi yang berkembang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru mengenai status lahan maupun hasil koordinasi yang telah dilakukan dengan pihak terkait. Dalam surat tersebut dijelaskan hingga saat ini belum pernah ada keputusan, komitmen maupun pernyataan resmi dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang menyatakan persetujuan untuk menghibahkan lahan dimaksud kepada PPN Tual ataupun Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Ifat Bahbaci, mengatakan pemerintah daerah belum pernah mengeluarkan keputusan resmi terkait hibah lahan tersebut. Lahan yang menjadi objek pembahasan diketahui merupakan aset milik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dengan luas 61.170 meter persegi. Aset tersebut tercatat dalam kepemilikan daerah dan memiliki dasar hukum berupa sertifikat hak pakai. Pemerintah daerah menegaskan setiap kebijakan yang menyangkut pemanfaatan maupun pengalihan aset daerah harus melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Oke ya, saudara pendengar Dewan Perwakilan Daerah DPD Dewan Perwakilan Daerah mana lah? Iya, DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku menggelar malam perenungan untuk memperingati 30 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kuda Tuli. Di pelataran Patimura Park, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti pengurus, kader, simpatisan hingga senior partai sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan demokrasi di Indonesia. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur Gewatubun, mengatakan Kuda Tuli bukan hanya menjadi luka bagi PDI Perjuangan, tapi juga seluruh rakyat Indonesia karena menjadi simbol pembungkaman terhadap demokrasi. Ia menegaskan tragedi tersebut harus menjadi pengingat agar tidak lagi terjadi pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Ya, dan saudara pendengar, sebelum pengajian Al-Quran, Tarhim serta kumandang Azan Maghrib, kami rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pimpinan serta angkasawan angkasawati LPP RRI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Di balik semangat belajar, ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
1: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
2: Saya belum makan, Bu.
0: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
2: Aku jadi semangat belajar. Hore!

0: Tetap sehat, prestasi meningkat.
1: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat dimulai dari gizi yang tepat. MBG, makan bergizi gratis untuk Indonesia yang lebih hebat.

Iya, saudara pendengar, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku menggelar malam perenungan untuk memperingati 30 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kuda Tuli di pelataran Patimura Park. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena turut menghadiri kegiatan tersebut, menyatakan Kuda Tuli menjadi pelajaran penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pemerintah Kota Ambon katanya berkomitmen menjaga proses demokrasi agar tetap berjalan sesuai nilai-nilai konstitusi. Sementara itu Ketua Panitia Johan Rahan Tokna mengatakan malam perenungan melibatkan seluruh pengurus kader, simpatisan dan sesepuh PDI Perjuangan Maluku di Kota Ambon. Kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen kader untuk terus menjaga semangat perjuangan partai sekaligus mengenang salah satu peristiwa penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, bete kasihan mama dan bapak. Saya tiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah bete lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Penerima Mahasiswa Baru Politeknik Perikanan Negeri Tual PMB Polikan tahun akademik 2026-2027. Ditujukan kepada lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat lulusan tahun 2024, 2025, dan 2026. Isi pengumuman bahwa penerimaan mahasiswa baru Politeknik Perikanan Negeri Tual tahun 2026 masih membuka pendaftaran melalui jalur seleksi mandiri ujian tertulis hingga tanggal 29 Juli 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat tahun kelulusan 2024, 2025, dan 2026 yang berminat melanjutkan studi ke Polikan, pihak panitia siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftarannya hingga selesai. Berikut program studi yang tersedia dan dapat dipilih. Jenjang Diploma 3, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Program Studi Agribisnis Perikanan. Jenjang Diploma 4 atau Sarjana Terapan, Program Studi Teknologi Kelautan, Program Studi Bioteknologi Perikanan, Program Studi Manajemen Rekayasa Budidaya Laut Terapan, Program Studi Manajemen Rekayasa Perikanan Tangkap, Program Studi Agrowisata Bahari, Program Studi Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil Perikanan. Persyaratan pendaftaran, formulir pendaftaran, pas foto ukuran 2x3 cm, pas foto ukuran 4x6 cm, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi nilai rapor, fotokopi bukti pembayaran pendaftaran, fotokopi kartu KIP, PKH, dan KIS jika ada, surat keterangan penghasilan orang tua asli. Surat keterangan tidak mampu asli. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, karena kuliah di Polikan selain ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni, fasilitas perkuliahan yang lengkap, tersedia beasiswa KIP kuliah, juga merupakan satu-satunya kampus negeri di Kepulauan Kei. Untuk konsultasi dan pendampingan pendaftaran secara langsung dapat segera menghubungi panitia di nomor kontak Ibu Linda 0852 4326-3596, Pak Echan 0812-8365-0919, Pak Hero 0812-4093-7627, atau cek info lainnya di website resmi https://2/2pmb.polikan.ac.id atau media sosial Polikan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya informasi ini dapat diteruskan kepada keluarga yang membutuhkan. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Amin.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Pembangunan di wilayah perbatasan saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana pemerintah daerah lewat kebijakan strategis Bupati Maluku Tenggara berhasil memberikan pelayanan optimal. Pegiat literasi Yayu Kabalmai menyoroti masih adanya sejumlah anak usia sekolah dasar di Kota Tual yang belum mampu mengenali dan memahami penggunaan tanda baca dengan baik. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Selasa 28 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Pembangunan di wilayah perbatasan saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana pemerintah daerah lewat kebijakan strategis Bupati Maluku Tenggara berhasil memberikan pelayanan optimal. Misalnya terkait penerangan, saat ini untuk wilayah perbatasan hampir rampung 100%. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Maluku Tenggara, Munawir Matdoan. Selain listrik, akses untuk mendapatkan layanan internet juga diusahakan dapat dinikmati seluruh masyarakat KI besar, sama seperti di daratan KI kecil. Matduan menambahkan, workshop Pemda Maluku Tenggara bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Jakarta menghasilkan sinyalmen pembangunan di wilayah Lokpri pada 2027.
2: Ada sinyalmen bagus bahwa nanti insya Allah dalam 2027 ada sejumlah anggaran yang nanti dikucurkan untuk pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya di wilayah-wilayah Lokpri, 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Tugas kami sifatnya koordinatif. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tugasnya adalah melakukan asesmen pendataan terhadap seluruh infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan. Baik itu infrastruktur jalan, kemudian terkait dengan pendidikan, kesehatan, KPU-an, kemudian penguatan ekonomi kerakyatan.
1: Matdoan berharap dengan pembangunan yang terus diusahakan oleh pemerintah daerah kepada wilayah lokasi prioritas bisa memberikan akses dan kesempatan berkembang yang sama bagi masyarakat di wilayah perbatasan dengan yang berada di daratan KI kecil. Pegiat literasi Yayu Kabalmai menyoroti masih adanya sejumlah anak usia sekolah dasar di Kota Tual yang belum mampu mengenali dan memahami penggunaan tanda baca dengan baik. Temuan tersebut ia peroleh selama mendampingi berbagai kegiatan yang dilaksanakan relawan literasi di Kota Tual. Kabalmai mengatakan jumlah anak yang mengalami kesulitan tersebut memang tidak banyak, namun tetap perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, ketidakmampuan mengenali tanda baca membuat anak kesulitan mengatur jeda saat membaca sehingga sering kehabisan napas dan kurang memahami isi bacaan.
3: Anak-anak usia SD ya, SD kalau kelas 1 mungkin masih belum belajar membaca, tapi saya pernah menemui SD kelas 3, kelas 4, bahkan ada kelas 5. Memang mereka lancar membaca, tetapi terlalu lancar. Jadi lancarnya itu belum memenuhi kaidah-kaidah seperti tanda baca, koma, titik. Kalau saya sebagai orang yang belajar psikologi, saya mungkin menduga itu mereka bisa lancar membaca, tapi mungkin mereka belum terlalu memahami isi bacaan. Dan itu menjadi PR kita. Bukan hanya PR bersama ya, PR para guru di sekolah, PR para pegiat literasi, bagaimana caranya anak yang lancar membaca.
1: Kabalmai menjelaskan kemampuan membaca bukan hanya soal mengenal huruf dan merangkai kata, tetapi juga memahami tanda baca agar intonasi, jeda, dan makna bacaan dapat tersampaikan dengan tepat. Karena itu, pendampingan yang dilakukan secara rutin dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan literasi anak sejak usia dini. Kabalmai berharap para pegiat literasi, guru, orang tua, dan seluruh pihak terkait dapat terus bekerja sama mendampingi anak-anak dalam membangun kebiasaan membaca yang baik. Menurutnya, melalui pendampingan yang berkelanjutan, anak-anak di Kota Tual akan semakin percaya diri dan mampu membaca dengan lancar serta memahami isi bacaan dengan lebih baik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M. Sein Nuhuyanan, memastikan persoalan yang sempat terjadi di SD Negeri 25 Tam Ngurhir telah diselesaikan. Ia mengatakan pemalangan atau pemblokiran sekolah oleh sejumlah masyarakat telah dibuka setelah dilakukan pergantian kepala sekolah. Menurut Nuhuyanan, sekitar 2 bulan lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual telah melantik kepala sekolah yang baru sebagai pengganti kepala sekolah sebelumnya. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menyelesaikan persoalan yang terjadi agar proses pendidikan dapat kembali berjalan normal.
4: SD Negeri 25 Kota Tual itu berapa saat lalu, satu tahun lebih, kita punya kepala sekolah itu kan tidak diterima oleh masyarakat setempat, tapi berapa saat lalu, hampir 2 bulan yang lalu, telah dilantik pengganti kepala sekolahnya. Dan di tahun pelajaran baru ini kami lihat dan mungkin ditayangkan di YouTube juga, apa, di FB juga, bahwa masyarakat di Tengur Hirtam, di mana SD ini berada, itu bersama dengan kepala sekolah hadir dan dibuka pagar.
1: Ia menjelaskan setelah pergantian kepala sekolah, aktivitas belajar mengajar di SD Negeri 25 Tamngurhir kembali berlangsung sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah juga terus memantau kondisi sekolah agar pelayanan pendidikan kepada para siswa tidak lagi terganggu.
4: Pemalangan oleh teman-teman anak-anak mahasiswa yang ada di sana, sehingga pelaksanaan pembelajaran di sana sudah mulai berjalan. Saya video call langsung dengan kepala sekolah dan dewan guru, memberikan arahan terhadap proses pelaksanaan tahun pelajaran tahun 2026-2027 untuk tahun SD 25. Kesadaran mereka sudah melaksanakan tugas yang baik. Saya berharap ini adalah tindakan pertama dan terakhir yang terjadi di sekolah sana, sehingga pengembangan pendidikan yang rata di Kota Tual ini dari darat sampai di pulau itu akan terbangun dan terjalin selalu.
1: Nuhuyanan berharap peristiwa pemalangan sekolah tersebut menjadi yang pertama dan terakhir terjadi di Kota Tual. Menurutnya, setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah sehingga tidak mengorbankan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tenggara tetap memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha. Dimulai dari support kepada pelaku usaha mikro hingga menengah dengan menjembatani pelaku usaha dengan pihak perbankan. Dengan demikian, secara tidak langsung bisa memberikan efek pengembangan usaha kepada para pelaku UMKM yang serius. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Harun Bugis.
5: Khususnya untuk urusan usaha mikro, kecil dan menengah, kebetulan punya bidang itu punya sub kegiatan yang namanya fasilitasi kemitraan usaha. Kami sebagai mediator membangun hubungan

0: kuat ekonomi rakyat. Penguatan dilakukan lewat pelatihan usaha, kemudian kemudahan izin dan akses modal. Upaya ini membuat usaha lebih mandiri dan siap bersaing, tegas Bugis. Upaya mencegah stunting tidak cukup hanya melalui pemenuhan gizi. Kehadiran dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak juga menjadi faktor penting untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Pesan itu disampaikan dalam sosialisasi gerakan orang tua asuh cegah stunting genting dan gerakan ayah teladan Indonesia GATI yang digelar pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah di Aula Kantor Bupati Langgur Selasa pagi. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat, tim penggerak PKK, kepala puskesmas, serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam laporannya, Kepala DPPKBD Maluku Tenggara, Titus Betaubun mengatakan, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan landasan utama mewujudkan visi Indonesia Emas. Hal itu sejalan dengan visi daerah yakni mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Menurut Titus, peningkatan kualitas masyarakat yang sehat dan cerdas menjadi prioritas pembangunan daerah. Namun persoalan stunting masih menjadi tantangan serius yang harus ditangani secara bersama-sama.
1: Stunting bukan hanya masalah kekurangan gizi, melainkan juga sangat berkaitan erat dengan pola asuh di dalam keluarga. Oleh karena itu, Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga BKKBN meluncurkan dua program strategis, yaitu Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, dan GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Genting berfokus pada pemenuhan gizi melalui gotong royong masyarakat, sementara GATI menekankan pentingnya keterlibatan aktif sosok ayah dalam mengasuh anak, guna menyosialisasikan dan mengimplementasikan kedua program ini di tingkat masyarakat.
0: Titus menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting melalui Genting. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mengubah paradigma pengasuhan anak agar tidak hanya dibebankan kepada ibu, tetapi melibatkan peran aktif seorang ayah melalui program GATI. Kegiatan itu mengusung tema peran ayah hebat untuk generasi kuat, menghapus fenomena fatherless dalam keluarga. Tema tersebut menegaskan pentingnya kehadiran figur ayah dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi emosional, sosial maupun pendidikan. Sebagai narasumber utama, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, yang memaparkan strategi implementasi Genting dan GATI di daerah. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, keluarga, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak serta mempercepat penurunan angka stunting. Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kemendukbangga BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan mendorong pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk membangun Taman Asuh Sayang Anak Tamasya sebagai tempat penitipan anak yang terstandarisasi dan ramah anak. Hal ini disampaikan saat sosialisasi gerakan orang tua asuh cegah stunting Genting dan gerakan ayah teladan Indonesia yang digelar di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Selasa pagi. Genting dan GATI merupakan dua dari sedikitnya 7 program prioritas Kemendukbangga BKKBN yang saat ini dijalankan untuk memperkuat pembangunan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain kedua program tersebut, pihaknya juga memiliki program Taman Asuh Sayang Anak, yakni tempat penitipan anak yang dirancang dengan standar pengasuhan yang aman, nyaman, dan berkualitas.
2: Kami juga punya program Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Tamasya adalah tempat penitipan anak yang terstandarisasi.

0: Kalau Bapak Ibu mungkin sering mendengar, melihat di sosial medianya kasus di Jogja, kasus di Aceh, di mana anak-anak yang dititipkan kemudian diperlakukan dengan tidak baik. Kemudian mereka menjadi korban kekerasan dari para pengasuhnya. Nah, menjawab tantangan tersebut, sejak tahun lalu kami sudah punya program, yaitu Taman Asuh Sayang Anak.
1: Edi mengatakan keberadaan Tamasya diharapkan menjadi solusi bagi para orang tua yang bekerja, terutama ibu bekerja, agar dapat menjalankan aktivitas dengan tenang karena anak mereka mendapatkan pengasuhan yang layak dan berkualitas. Karena itu diharapkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dapat mendukung pembentukan minimal satu unit Tamasya sesuai target yang dicanangkan pemerintah. Keberadaan fasilitas tersebut tidak hanya memberikan rasa aman bagi orang tua, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sejak usia dini. Melalui program Tamasya diharapkan setiap anak memperoleh hak pengasuhan yang aman dan layak, sekaligus membantu keluarga dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. 6 dosen penerima beasiswa LPDP tengah menjalani pendidikan untuk meraih gelar doktor di beberapa perguruan ternama di tanah air. Hal ini dikemukakan Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual, Usman Madubun, ketika dikonfirmasi RRI terkait kesiapan SDM aparatur khusus tenaga dosen yang tersedia di Polikan Tual. Demi mewujudkan kompetensi tenaga pendidik yang profesional, sehingga pihaknya melalui tenaga dosen yang telah mencapai gelar magister mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP baik tahun 2025 lalu dan tahun ini. Sekalipun kriteria afirmasi menjadi prioritas LPDP dan mempermudah generasi muda di wilayah timur Indonesia, namun seleksi kompetensi seseorang menjadi syarat mutlak dalam seleksi yang sangat ketat di manajemen LPDP.
2: LPDP ini kan sifatnya adalah seleksi. Untuk lolos beasiswa itu dia harus melakukan seleksi secara nasional. Meskipun ada kuota afirmasi bagi daerah-daerah tertentu, tetapi tetap prosesnya adalah seleksi. Nah, untuk Polikan sendiri, itu kita punya dosen-dosen yang sementara melaksanakan studi lanjut doktor itu. Ada 4 yang saat ini memperoleh beasiswa LPDP. 2 di Institut Pertanian Bogor University, 1 di Universitas Indonesia, dan satunya lagi di Universitas Gajah Mada. Kemudian tahun ini itu kita sudah lolos lagi ada 1 di Unair. Kemudian 1 lagi itu sebetulnya dosen kita sudah lolos sebelum dia menjadi dosen di Polikan. Sudah lolos beasiswa LPDP. Tapi karena regulasi mengharuskan 2 tahun dulu baru bisa melanjutkan studi, sehingga dia dipending sampai tahun 2027. Karena lulusnya tahun 2024, sehingga jangka waktu yang diberikan LPDP itu 3 tahun.
1: Madubun optimis jumlah dosen yang berjumlah 100 orang lebih akan mampu memberikan kontribusi terbaik untuk mewujudkan generasi intelektual di Kepulauan Kei, serta menjadi motor pembangunan dalam segala bidang, bersinergi bersama pemerintah di kabupaten kota sesuai target pembangunan pendidikan di daerah ini. Program Kusuka diterapkan PPN Tual dan BRI Cabang Langgur dalam mendukung pemberdayaan nelayan di Kepulauan Kei. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual bersama PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Langgur melaksanakan penyerahan simbolis Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Kusuka kepada 5 nelayan penerima manfaat di Desa Labetawi, Kota Tual, Selasa pagi oleh PLH Kepala PPN Tual, Manajer Bisnis Mikro BRI Cabang Langgur, perwakilan pemerintah Desa Lebetawi, penyuluh perikanan, dan petugas bantuan sosial BRI sebagai bentuk sinergi dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, sebagai penanda dimulainya pendistribusian 2047 kartu Kusuka yang tersebar di wilayah Kota Tual sebanyak 582 kartu dan Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 1465 kartu yang diberikan kepada nelayan penerima manfaat. Melalui kepemilikan kartu kusuka, nelayan memperoleh identitas resmi sebagai pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang menjadi pintu akses terhadap berbagai program pemerintah, termasuk subsidi BBM khusus nelayan, pendataan, pembinaan, pemberdayaan, serta layanan dan fasilitas pendukung lainnya. Serta PPN Tual berkomitmen untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perikanan serta memastikan program-program pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran demi mewujudkan kesejahteraan nelayan di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langkur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Puluhan beras bantuan dari Bulog Sifnana diduga hilang di kantor Desa Lat Dalam, Kecamatan Tanimbar Selatan. Kepala Gudang Badan Urusan Logistik Sifnana, Somlaki, menyalurkan bantuan beras kepada warga Desa Lat Dalam, Kecamatan Tanimbar Selatan yang layak mendapatkan bantuan tersebut. Beras bantuan yang

0: 2-3 hari lah. Tapi karena belum selesai satu hari kok.
1: Ditanya soal berapa banyak beras yang hilang, Kepala Gudang Bulog Sifnana mengatakan itu adalah ranahnya pihak kepolisian untuk memberikan keterangan terkait jumlah beras yang telah hilang. Atas kejadian tersebut, seluruh pemerintah desa Latdalam dilaporkan ke Polres Kepulauan Tanimbar untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban terhadap hilangnya beras tersebut. Pihak Gudang Bulog Sifnana telah menggantikannya, namun proses hukum tetap berjalan. Sinergitas ASN dalam pelayanan publik menjadi kunci penting kemajuan Tanimbar ke depan. Mengawali pekan dengan semangat perbaikan dan konsolidasi, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Ratuanak, pimpin apel gabungan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan yang berlangsung di lapangan upacara kantor bupati pada Senin 27 Juli kemarin dihadiri oleh seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, para staf ahli bupati dan asisten, aparatur sipil negara, PNS dan P3K. Wakil Bupati Yuliana Ratuanak mengatakan apel gabungan yang rutin digelar di awal minggu ini tidak sekedar menjadi agenda seremonial, melainkan menjadi wadah krusial untuk memperkuat disiplin kerja, menyelaraskan persepsi dan memantapkan sinergi antar lini di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melayani masyarakat. Dan ditegaskan tiga pesan mendasar yang menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran birokrasi KKT saat ini. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar lebih lanjut menjelaskan tiga hal penting yang harus diperhatikan oleh ASN. Pertama, penegakan disiplin dan penyelesaian hak ASN. Peningkatan kinerja birokrasi harus berjalan seimbang antara kewajiban dan hak para pegawai. Kedua, komitmen penghematan dan efisiensi anggaran dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah. Dan ketiga, kewaspadaan bencana dan keselamatan masyarakat menyikapi transisi cuaca serta insiden yang menimpa warga di Alusi. Medika Prakarsa Indonesia bersama Impex Masela gelar seminar pengendalian malaria dan DBD di Somlaki hari ini. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur maupun kemajuan investasi. Di balik semua proses itu terdapat fondasi lainnya yang tidak kalah penting, diantaranya kesehatan masyarakat. Merujuk pada alasan tersebut, Medika Prakarsa Indonesia selaku kontraktor Impex Masela menggelar seminar sehari berlokasi di Aula Galaxy Hotel dengan tema membangun fondasi kesehatan untuk pembangunan berkelanjutan. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pencegahan, pengendalian, dan penanganan malaria serta demam berdarah atau DBD. Pantauan RRI di lapangan menyebutkan kegiatan ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari unsur perusahaan, pemerintah daerah, sektor kesehatan, dan masyarakat. Selain itu, pemaparan materi dan agenda akan diisi dengan sambutan pemutaran video kegiatan pemberian plakat diskusi panel hingga kunjungan ke lokasi pelatihan mikroskopis dan rumah indoor residual spraying atau IRS. Sementara itu, Manager Social Performance and Land Acquisition Dian Viana Ratna Dewi dari Jakarta melalui video conference mengatakan pembangunan tidak hanya mengandalkan ekonomi sebagai supporting utama, karena kesehatan dinilai sangat penting bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas setiap hari. Dia mengatakan penanganan kesehatan masih banyak mengalami tantangan serius di tanah air, termasuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sehingga kegiatan hari ini dinilai sangat penting melalui kerjasama yang dibangun antara Medika Prakarsa Indonesia dan Impex Masela dalam memaparkan sejumlah materi terkait penanganan dan pengendalian demam berdarah maupun malaria, terutama dalam upaya melakukan pencegahan dini terhadap ancaman tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat diikuti dan sekaligus dapat ditularkan kepada masyarakat luas sehingga mereka dapat memahami dengan baik upaya

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pembangunan di wilayah perbatasan saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana pemerintah daerah lewat kebijakan strategis Bupati Maluku Tenggara berhasil memberikan pelayanan optimal. Pegiat literasi Yayu Kabalmai menyoroti masih adanya sejumlah anak usia sekolah dasar di Kota Tual yang belum mampu mengenali dan memahami penggunaan tanda baca dengan baik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkorata dan Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sekian, Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

0: Selamat malam saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saatnya kini kami ajak Anda mengikuti mimbar agama Hindu.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

pendengar setia Persatu Ritual dan Umat Hindu yang berbahagia, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan di Kota Tual, serta terkhususnya saudara umat Hindu yang ada di Setan Berki dan manapun berada. Untuk mengawali mimbar agama Hindu pada malam hari ini, terimalah salam panganjali umat, Om Swastiastu, Om Awiginamastu, Namasidam. Ya medavi kena pitra supasati taya mama dia media guna medva kuru swaha. Kitab Yajurveda mandala 32 di ayat 14. Atas karunia sang yang dewasa, semoga tiada halangan dan semoga panjang umur. Ya Tuhan yang maha kuasa, para dewa pun memujamu untuk memperoleh waranukraha budi pekerti yang luhur. Ya Tuhan yang maha kuasa, sumber dari segala kebajikan, anugerahkanlah budi pekerti yang luhur dan kesusilaan kepada kami. Para pendengar setia Persatu Ritual dan Umat Hindu yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan membawakan mimbar agama Hindu dengan tema Membangun Karakter Mulia Melalui Subha Karma. Sebelum saya melanjutkan mimbar agama Hindu pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadapan Ide Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun hanya melalui udara. Umat Sedharma yang terkasih, kehidupan manusia di dunia ini sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita berperilaku. Di dalam ajaran agama Hindu, perilaku memiliki peranan kunci untuk menentukan kualitas lahir dan batin seseorang, baik di kehidupan saat ini maupun di masa yang akan datang. Masyarakat yang berbahagia, dalam ajaran Hindu mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah moksartam jagat hita yaca iti dharma, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, kedamaian abadi berdasarkan dharma. Untuk mencapai tujuan tersebut, jalan utamanya adalah dengan menjalankan subha karma, yaitu segala bentuk perbuatan, pikiran, dan perkataan yang baik serta benar. Di dalam kitab Sarasa Muscaya sloka 2 disebutkan, Risa Kawening, Buta Mahnusa, juga Yawihang Amula, Subha-Subha Karma, Matang Yang Manusia, juga Yawenang, Tumindikang Subha Karma. Artinya, di antara semua makhluk hidup, hanya manusia yang dapat melakukan perbuatan baik atau buruk. Oleh karena itu, hanya manusialah yang mampu memperbaiki dirinya melalui perbuatan yang baik. Umat Sedharma yang berbahagia, bagaimana cara kita menerapkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Dalam ajaran Hindu memberikan pedoman yang sangat praktis dan mendasar melalui ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu tiga penyucian perilaku. Yang pertama itu Kayika Parisuddha, yaitu berbuat dan bertindak yang baik, seperti menolong sesama, tidak menyakiti makhluk lain. Yang kedua, Wacika Parisuddha, yaitu berkata yang baik, jujur, sopan, dan menyejukkan hati, tidak menyebabkan fitnah atau berkata-kata yang kasar. Yang ketiga, yaitu Manasika Parisuddha, yaitu berpikir yang baik dan positif, menjauhkan diri dari rasa iri, dengki, dan persangka buruk. Ketiga elemen ini saling berkaitan. Perilaku yang lahir dari tindakan atau kayika dan perkataan atau wacika yang mulia selalu berada atau berakar dari pikiran atau manasika yang bersih. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, mengapa kita harus selalu memilih untuk berperilaku baik? Sebab berlaku hukum karma pala, hukum sebab akibat yang mutlak. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Menanam kebaikan atau subha karma pasti menghasilkan kebahagiaan, kedamaian, dan kemuliaan. Sebaliknya, perilaku yang buruk atau asubha karma hanya akan menghasilkan penderitaan dan kegelisahan diri. Umat Sedharma yang berbahagia manapun berada, melatih diri untuk berperilaku baik bukanlah hal yang terjadi dalam semalam, melainkan proses belajar berkelanjutan setiap hari. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Menjaga lisan agar tetap menyejukkan, mengendalikan emosi, serta mengulurkan tangan membantu sesama
tanpa membeda-bedakan. Dengan mengamalkan subhakarma dan trikaya parisuddha, kita tidak hanya membahagiakan diri sendiri, tetapi juga menciptakan kedamaian di lingkungan keluarga, masyarakat, dan berbangsa. Para pendengar setia Persatu Ritual dan Umat Hindu yang berbahagia, demikianlah mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim mimbar agama Hindu dengan berdoa. Om Apamivam Apaviswam Anahutim Aparatim Duwidatra Magayata Ardewa Dewa Suasmat Yoyantaruna Sama Yacate Swastaya. Ya Tuhan, anugerahkanlah kesehatan kepada kami. Bebaskanlah kami dari semua derita penyakit. Dan jauhkanlah kami dari keinginan tidak melaksanakan niatnya. Jauhkanlah kami dari keinginan melakukan kejahatan. Dan berikanlah kami budi pekerti yang baik. Wahai para dewa, perangilah dan hancurkanlah pikiran kami yang tidak baik. Serta berikan kebahagiaan untuk kesejahteraan di dunia ini. Om Santi, Santi, Santi.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik udah naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ya, saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti mimbar agama Hindu edisi hari ini, saudara, Selasa 28 Juli 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Iya, saudara Anji dengan lagunya Menunggu Kamu membawa kita ke pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda mendengarkan warta berita dari Pro 3.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
5: Bu Guru izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ini daerah stunting bukan sih, daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya 62 juta koma 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Inti.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan, ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada

0: pengulangan.
1: Sementara itu, hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum Bangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan, seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
2: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
3: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
4: Ya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
3: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
5: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
3: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
2: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
6: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
7: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
6: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
8: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
6: Kepala Dislautkan Kabupaten dan Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
9: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
6: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Kabupaten Pati Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
0: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
10: Sudah diperbaiki, sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari
11: mana? Dari Kementerian
10: Kesehatan, ya kan?
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar.
12: Ya bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel. Kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
0: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN.

0: proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
2: Tentu ini hal yang sangat positif. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara, ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listing. Nah, hal inilah kenapa kami, ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga, ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya Insurance yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung, ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga sudah sampaikan bahwa ini yang juga kita mendorong bagaimana ekspansi
1: dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Dulitiloli, Plotik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantar akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545.
6: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
7: Ya, saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 dan kini Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Saudara pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilih sampah sejak dari rumah sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Edukasi dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat hingga program di sekolah-sekolah. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Maluku Tenggara, Meike Renyan, mengatakan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah masih tergolong rendah. Sebagian besar sampah rumah tangga masih dibuang dalam satu wadah tanpa dipisahkan berdasarkan jenisnya. Ia menjelaskan sampah yang diangkut oleh petugas kebersihan umumnya langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir. Selanjutnya proses pemilihan dilakukan oleh petugas di lokasi tersebut sebelum sampah diproses lebih lanjut.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Saudara pendengar, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru terus mendorong pengembangan budidaya rumput laut sebagai salah satu komoditas unggulan yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru, Hans Jerol, mengatakan pemerintah daerah tidak hanya berupaya meningkatkan produksi, tapi juga memperkuat rantai usaha mulai dari pembinaan pembudidaya hingga pemasaran hasil panen. Ia menjelaskan, sentra budidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Aru saat ini masih terkonsentrasi di wilayah Aru Utara, meliputi Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Utara Timur Batulei, dan sejumlah wilayah sekitarnya.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

0: Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Saya Tobi dan rekan Iqbal masih bersama Anda, saudara. Ya, 11 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kali ini kami sudah siapkan lagu-lagu daerah untuk Anda, saudara, di Welban Banan. Dan kita akan awali Welban Banan malam ini dengan dua lagu dari Ambon. Ada Minta Talhatu dengan lagu Rindu, kemudian paling baik dari Mona Latu Mahina, disusul nanti lagu dari Papua.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Iya, saudara pendengar, dua lagu dari Nusa Tenggara Timur baru saja Anda nikmati tadi, dan kali ini kami ajak Anda menikmati dua lagu juga dari Toraja, kemudian nanti disusul lagu dari Manado.

0: Iya, saudara, lagu dari Manado tadi mengakhiri kebersamaan kita di Well One Banan untuk malam hari ini, saudara. Saya Tobi dan rekan Iqbal masih terus bersama Anda. Saat ini sudah pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang sudah atau hendak menuju ke peraduan, selamat beristirahat.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran,

Saudara pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Maluku pada akhir Juli. Informasi tersebut berlaku mulai 29 Juli 2026 pukul 09.00 hingga 30 Juli 2026 pukul 09.00. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Yosudarso Ambon menyebut pola angin di wilayah Maluku bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 10 hingga 20 knot. Kecepatan angin tertinggi yang mencapai lebih dari 25 knot diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah perairan termasuk perairan Pulau Buru, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Laut Banda, dan Laut Arafuru. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tinggi gelombang laut hingga kategori sedang, yakni antara 1,25 hingga 2,50 meter di berbagai perairan Maluku. Wilayah yang berpeluang mengalami gelombang sedang meliputi perairan Ambon Lease, perairan Seram bagian barat dan timur, perairan Banda Neira, perairan Wetar, serta sejumlah kawasan perairan lainnya. BMKG menghimbau masyarakat pesisir dan pelaku pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan. Risiko keselamatan terutama perlu diperhatikan oleh perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri, serta kapal berukuran besar yang beroperasi di wilayah terdampak.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Saudara pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengungkapkan pola penyebaran paham radikal dan terorisme kini bergerak di ruang digital. Internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda, hingga pembinaan anggota. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan perkembangan tersebut menjadi tantangan baru dalam upaya pencegahan terorisme. Karena itu, BNPT memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap masyarakat yang terpapar paham radikal. Menurut Edi, sepanjang 2024 hingga akhir 2025, BNPT telah melakukan mitigasi terhadap sekitar 220 anak yang tersebar di 18 provinsi. Mereka menjalani rehabilitas bersama Kementerian Sosial agar dapat pulih dari trauma dan kembali menjalani kehidupan secara normal.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Saudara pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisha berharap Kementerian Dalam Negeri segera menerbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pemberian insentif bagi kepala daerah sebagai pemegang saham pengendali badan usaha milik daerah. Harapan itu disampaikannya dalam rapat pembahasan pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan asli daerah di Kementerian Dalam Negeri hari ini. Menurut Hendrik, regulasi tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tahun 2017. Kehadiran aturan tersebut dinilai penting untuk mendorong optimalisasi pengelolaan BUMD di daerah.

0: Ya, yes, saudara pendengar, Lola Pitaloka dengan lagunya Curiga mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi siar malam ini, saudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami berharap Anda semua melewati hari ini dengan penuh kesuksesan dan senyum kebahagiaan. Yang sudah beristirahat, selamat menikmati istirahat Anda. Semoga tidur Anda nyenyak. Dan yang masih terus bersantai menikmati suasana malam ini, kami berharap suasana Anda juga menyenangkan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkoratat, operator studio Muhammad Iqbal, dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tualu.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bahagia sekali di edisi hari yang baru, hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026. Kami kru yang bertugas di lintas dual pagi kembali menemani Anda pendengar. Saya Iksan Riyando, juga operator studio ada Bung Samsudin Okhairat. Tentu ada rekan kami operator pemancar. Ya, menemani Anda pendengar dengan beragam acara kita ikuti bersama. Dan sesaat kemudian akan dikumandangkan azan sholat subuh untuk ya pada masjid masing-masing di wilayah Kepulauan Ki, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Ya, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kami ucapkan selamat pagi pula untuk umat Hindu, umat Nasrani, umat Buddha maupun lainnya di saat ini sudah bangun dari tempat tidurnya juga mengikuti doa pagi, ibadah pagi. Selamat pagi semuanya. Dan saudara kami sudah siapkan mutiara pagi untuk agama Hindu. Kami ya, kita akan mendengarkan satu lagu sebelum memasuki lentera hati atau mutiara hati agama Hindu. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna bagi Anda

Para pendengar Persatu Ritual dan Umat Hindu yang berbahagia, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, serta terkhususnya bersaudara umat Hindu yang ada di Setan Berkir dan manapun berada. Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali dalam siaran Mutiara Hati Agama Hindu bersama saya IG Sudarma Yamko MPD, akan persembahkan kepada umat Sudarma sebuah mutiara hati dengan tema Perbuatan Dharma. Mutiara hati kali ini diambil dari Kitab Mahabharata. Om Awinamastu Namasidam. Umat Sedharma yang berbahagia, marilah kita mengawali renungan kita dengan berdoa mantram Gayatri. Uam bur buaswa tat sawitur warenyam bargu dewasya dimahi tiyoyona prachodayat. Artinya, ya Tuhan pencipta tiga loka ini, Engkaulah sumber segala cahaya, Engkau sumber kehidupan, pancarkanlah pada budi nurani ini sinarmu yang maha suci. Marilah dengan sepenuh hati, kita bersama-sama mendengarkan serta merenungkan sabda ide sanging duasa pada pagi hari ini. Bacaan Kitab Weda, Kitab Mahabharata Anusasana Parwa, Bab 1.4, Sloka 6. Om acara labate, hiayu cara labate sriyam, acara kritimap nuti purusa, Pretya Echasa. Artinya, tingkah laku yang baik menyebabkan umur panjang. Tingkah laku yang baik menyebabkan kemakmuran. Dan dengan baik orang memperoleh kemasyuran dalam hidup ini maupun dalam hidup setelah meninggalkan badan ini. Yang berikut kita Mahabharata Anusasana Parwa, Bab 104. Om Parapavadam Nabruyat Napriyam Nakadachana Namanyu Kastidupatya Purusena Bavartina. Artinya, tidak menghina orang lain, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan orang lain, tidak marah dengan orang lain. Dan dengan kelakuan seperti itu, orang-orang bisa memperoleh kemajuan. Yang berikut kitab Mahabharata Santi Parwa, Bab 141, Sloka 65. Om Yataya Taiwa, Jiweditat Kartama Hilaya, Jiwitam Marasnatriu, Jiwam Dharma Papnuyat. Artinya, dengan cara bagaimanapun kita, bisa melindungi jiwa makhluk lain. Dengan penuh perhatian, lakukanlah usaha itu. Dibandingkan dengan kematian, hidup adalah jauh lebih baik karena dengan hidup, kita bisa memperoleh dharma atau menunaikan kewajiban-kewajiban. Yang berikut kitab Sarasamusaya Sloka 2, yaitu Risaka Wening Sarwa Buta, Ikang Janmawang Juga Wenang, Kumaya Kening Ikang, Suba-Suba Karma, Kunang Panasta Kanaring Suba Karma, Juga ikang subakarma pahala ning dadi uang. Artinya, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu. Demikianlah gunanya pahalanya menjadi manusia. Umat Sedharma yang terkasih, para pendengar Persatu Ritual yang berbahagia manapun berada. Demikianlah mutiara hati hari ini. Semoga dapat jadikan inspirasi pada pagi ini bagi umat Sedharma dalam menjalankan aktivitas. Dan tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim mutiara hati pagi ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, hamba bersembah sujud kepadamu. Engkau berada di mana-mana, maha kuasa dan maha mengetahui. Engkau adalah keberadaan, kesadaran, kebahagiaan mutlak. Engkau adalah penghuni semua makhluk. Karuniailah kami dengan ketulusan hati, pandangan yang memadai, pikiran yang seimbang, keyakinan, ketulusan, dan kebijaksanaan. Karuniailah kami kekuatan rohnya batin untuk mengatasi godaan-godaan dan untuk mengendalikan pikiran. Bebaskan kami dari keakuan, hawa nafsu, utamakan, kebencian, kemarahan, dan kecemburuhan. Penuhilah hati kami dengan kebajikan ilahi. Biarkanlah kami memandangmu pada segala nama dan rupa ini. Biarkanlah kami melayanimu dalam segala nama dan rupa ini. Biarkanlah kami mengingatmu selalu. Biarkanlah kami menyanyikan keagunganmu selalu. Biarkanlah namamu selalu berada di bibir kami. Biarkanlah kami berdiam di dalammu selamanya. Om Santi.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu agama Hindu Pengahar hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ya, kami ucapkan selamat pagi semuanya, selamat bangun dari tempat tidurnya. Di saat ini sebagian orang sudah bangun, sudah melaksanakan aktivitas pagi sebelum menjalankan tugas harian di sepanjang hari nanti, pendengar. Ya, pastinya sudah mengikuti jalan santai olahraga pagi, atau ibu-ibu di rumah yang sudah mulai sibuk di dapur masak-memasak, menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga tercinta. Juga buat Anda yang sedang melakukan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing, karena saat ini belum terlalu terang waktunya, tetap selalu hati-hati dan waspada dan menggunakan lampu penerangan kendaraan Anda, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga pastikan Anda dalam kondisi normal, tidak dalam pengaruh minuman beralkohol, karena itu bisa membahayakan diri Anda dan juga orang lain. Saudara pendengar, kembali kita dengarkan lagu Rohani Agama Hindu.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita cukupkan lagu-lagu rohani agama Hindu dan saatnya kita mengikuti warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Pembangunan di wilayah perbatasan saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana pemerintah daerah lewat kebijakan strategis Bupati Maluku Tenggara berhasil memberikan pelayanan optimal. Penggiat literasi Yayu Kabalmai menyoroti masih adanya sejumlah anak usia sekolah dasar di Kota Tual yang belum mampu mengenali dan memahami penggunaan tanda baca dengan baik. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Rabu 29 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Berita selengkapnya bersama saya, Iksan Aryando. Pembangunan di wilayah perbatasan saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana pemerintah daerah lewat kebijakan strategis Bupati Maluku Tenggara berhasil memberikan pelayanan optimal, misalnya terkait penerangan saat ini untuk wilayah perbatasan hampir rampung 100%. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Maluku Tenggara, Munawir Matdoan. Selain listrik, akses untuk mendapatkan layanan internet juga diusahakan agar dinikmati seluruh masyarakat Kei besar sama seperti di daratan Kei kecil. Matdoan menambahkan, Poksop Pemda Maluku Tenggara bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Jakarta menghasilkan sinyalemen pembangunan di wilayah Lakpri pada 2027.
2: Ada sinyalemen bagus bahwa nanti insya Allah dalam 2027 ada sejumlah anggaran yang nanti dikucurkan untuk pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya di wilayah-wilayah Lokpri, 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Tugas kami sifatnya koordinatif. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tugasnya adalah melakukan asesmen pendataan terhadap seluruh infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan. Baik itu infrastruktur jalan, kemudian terkait dengan pendidikan, kesehatan, KPU-an, kemudian penguatan ekonomi kerakyatan.
1: Matdoan berharap dengan pembangunan yang terus diusahakan oleh pemerintah daerah kepada wilayah lokasi prioritas bisa memberikan akses dan kesempatan berkembang yang sama bagi masyarakat wilayah perbatasan dengan yang berada di daratan Kei kecil. Penggiat literasi Yayu Kabalmai menyoroti masih adanya sejumlah anak usia sekolah dasar di Kota Tual yang belum mampu mengenali dan memahami penggunaan tanda baca dengan baik. Temuan tersebut ia peroleh selama mendampingi berbagai kegiatan yang dilaksanakan relawan literasi di Kota Tual. Kabalmai mengatakan jumlah anak yang mengalami kesulitan tersebut memang tidak banyak, namun tetap perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, ketidakmampuan mengenali tanda baca membuat anak kesulitan mengatur jeda saat membaca sehingga sering kehabisan napas dan kurang memahami isi bacaan.
3: Anak-anak usia SD ya, SD kalau kelas 1 mungkin masih belum belajar membaca, tapi saya pernah menemui SD kelas 3, kelas 4, bahkan ada kelas 5, memang mereka lancar membaca, tetapi terlalu lancar. Jadi lancarnya itu belum memenuhi kaidah-kaidah seperti tanda baca, koma, titik. Kalau saya sebagai orang yang belajar psikologi, saya mungkin menduga itu mereka bisa lancar membaca, tapi mungkin mereka belum terlalu memahami isi bacaan. Dan itu menjadi PR kita. Bukan hanya PR bersama ya, PR para guru di sekolah, PR para pegiat literasi, bagaimana caranya anak yang lancar membaca.
1: Kabalmai menjelaskan, kemampuan membaca bukan hanya soal mengenal huruf dan merangkai kata, tetapi juga memahami tanda baca agar intonasi, jeda, dan makna bacaan dapat tersampaikan dengan tepat. Karena itu, pendampingan yang dilakukan secara rutin dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan literasi anak sejak usia dini. Kabalmai berharap para penggiat literasi, guru, orang tua, dan seluruh pihak terkait dapat terus bekerja sama mendampingi anak-anak dalam membangun kebiasaan membaca yang baik. Menurutnya, Melalui pendampingan yang berkelanjutan, anak-anak di Kota Tual akan semakin percaya diri dan mampu membaca dengan lancar serta memahami isi bacaan dengan lebih baik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Muhammad Zain Nuhuyanan, memastikan persoalan yang sempat terjadi di SDN Negeri 25 Tam Ngurhir telah diselesaikan. Ia mengatakan, pemalangan atau pemblokiran sekolah oleh sejumlah masyarakat telah dibuka setelah dilakukan pergantian kepala sekolah. Menurut Nuhuyanan, sekitar 2 bulan lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual telah melantik kepala sekolah yang baru sebagai pengganti kepala sekolah sebelumnya. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menyelesaikan persoalan yang terjadi agar proses pendidikan dapat kembali berjalan normal.
4: SD Negeri 25 Kota Tual itu berapa saat lalu, 1 tahun lebih, kita punya kepala sekolah itu kan tidak diterima oleh masyarakat setempat, tapi berapa saat lalu, hampir 2 bulan yang lalu, telah dilantik pengganti kepala sekolahnya. Dan di tahun pelajaran baru ini kami lihat dan mungkin ditayangkan di YouTube juga, apa, di FB juga, bahwa masyarakat di Ngurhir Tam, di mana SD ini berada, itu bersama dengan kepala sekolah hadir dan dibuka pagar.
1: Ia menjelaskan, setelah pergantian kepala sekolah, aktivitas belajar mengajar di SD Negeri 25 Tam Ngurhir kembali berlangsung sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah juga terus memantau kondisi sekolah agar pelayanan pendidikan kepada para siswa tidak lagi terganggu.
4: Pemalangan oleh teman-teman anak-anak mahasiswa yang ada di sana, sehingga pelaksanaan pembelajaran di sana sudah mulai berjalan. Saya video call langsung dengan para sekolah dan dewan guru, memberikan arahan terhadap proses pelaksanaan tahun pelajaran tahun 2026-2027 untuk tahun SD 25. Kesadaran mereka sudah melaksanakan tugas yang baik. Saya berharap ini adalah tindakan pertama dan terakhir yang terjadi di sekolah sana, sehingga pengembangan pendidikan yang rata di Kota Tual ini dari darat sampai di pulau itu akan terbangun dan terjalin selalu.
1: Nuhuyanan berharap peristiwa pemalangan sekolah tersebut menjadi yang pertama dan terakhir terjadi di Kota Tual. Menurutnya, setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah sehingga tidak mengorbankan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tenggara tetap memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha, dimulai dari support kepada pelaku usaha mikro hingga menengah dengan menjembatani pelaku usaha dengan pihak perbankan. Dengan demikian, secara tidak langsung bisa memberikan efek pengembangan usaha kepada para pelaku UMKM yang serius. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Harun Bugis.
5: Khususnya untuk urusan usaha mikro, kecil dan menengah, kebetulan punya bidang itu punya subkegiatan yang namanya fasilitasi kemitraan usaha. Kami sebagai mediator membangun hubungan antara pelaku usaha kecil mikro dengan perbankan, dengan usaha-usaha besar yang ada di Maluku Tenggara untuk bisa bekerja sama, saling memberikan keuntungan dari sisi usaha dan permodalan.
1: Bugis juga menambahkan, pihaknya terus mengupayakan pemberdayaan koperasi dan UMKM karena hal tersebut adalah proses penting untuk memperkuat ekonomi rakyat. Penguatan dilakukan lewat pelatihan usaha, kemudahan izin, dan akses modal. Upaya ini membuat usaha lebih mandiri dan siap bersaing. Upaya mencegah stunting tidak cukup hanya melalui pemenuhan gizi. Kehadiran dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak juga menjadi faktor penting untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Pesan itu disampaikan dalam sosialisasi gerakan orang tua asuh cegah stunting Genting dan gerakan ayah teladan Indonesia Gati yang digelar pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah DPPKBD di Aula Kantor Bupati Langkur Selasa pagi. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat, tim penggerak PKK, kepala puskesmas, serta aparatur sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam laporannya, Kepala DPPKBD Maluku Tenggara, Titus Betaubun, mengatakan, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan landasan utama mewujudkan visi Indonesia Emas. Hal itu sejalan dengan visi daerah, yakni mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Menurut Titus, peningkatan kualitas masyarakat yang sehat dan cerdas menjadi prioritas pembangunan daerah. Namun persoalan stunting masih menjadi tantangan serius yang harus ditangani secara bersama-sama.
6: Stunting bukan hanya masalah kekurangan gizi, melainkan juga sangat berkaitan erat dengan pola asuh di dalam keluarga. Oleh karena itu, Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga BKKBN meluncurkan dua program strategis, yaitu Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, dan GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Genting berfokus pada pemenuhan gizi melalui gotong royong masyarakat, sementara GATI menekankan pentingnya keterlibatan aktif sosok ayah dalam mengasuh anak, guna menyosialisasikan dan mengimplementasikan kedua program ini di tingkat masyarakat.
1: Titus menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting melalui Genting. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mengubah paradigma pengasuhan anak agar tidak hanya dibebankan kepada ibu, tetapi melibatkan peran aktif seorang ayah melalui program GATI. Kegiatan itu mengusung tema peran ayah hebat untuk generasi kuat, menghapus fenomena fatherless dalam keluarga. Tema tersebut menegaskan pentingnya kehadiran figur ayah dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi emosional, sosial maupun pendidikan. Sebagai narasumber utama, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, yang memaparkan strategi implementasi Genting dan GATI di daerah. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, keluarga, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak serta mempercepat penurunan angka stunting. Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kemendukbangka, BKKBN, Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, mendorong pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk membangun Taman Asuh Sayang Anak Tamasyak sebagai tempat penitipan anak yang terstandarisasi dan ramah anak. Hal ini disampaikan saat sosialisasi gerakan orang tua asuh cegah stunting, Genting, dan gerakan ayah teladan Indonesia, GATI, yang digelar di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Langkur Selasa pagi kemarin. Genting dan GATI merupakan dua dari sedikitnya 7 program prioritas Kemendukbangka BKKBN yang saat ini dijalankan untuk memperkuat pembangunan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain kedua program tersebut, pihaknya juga memiliki program Taman Asuh Sayang Anak Tamasya, yakni tempat penitipan anak yang dirancang dengan standar pengasuhan yang aman, nyaman dan berkualitas.
7: Kami juga punya program Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Tamasya adalah tempat penitipan anak yang terstandarisasi. Kalau Bapak Ibu mungkin sering mendengar, melihat di sosial medianya, kasus di Jogja, kasus di Aceh, di mana anak-anak yang dititipkan kemudian diperlakukan dengan tidak baik. Kemudian mereka menjadi korban kekerasan dari para pengasuhnya. Nah, menjawab tantangan tersebut, sejak tahun lalu kami sudah punya program, yaitu Taman Asuh Sayang Anak.
1: Edi mengatakan, Keberadaan tamasya diharapkan menjadi solusi bagi para orang tua yang bekerja, terutama ibu bekerja, agar dapat menjalankan aktivitas dengan tenang karena anak mereka mendapatkan pengasuhan yang layak dan berkualitas. Karena itu diharapkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dapat mendukung pembentukan minimal 1 unit tamasya sesuai target yang dicanangkan pemerintah. Keberadaan fasilitas tersebut tidak hanya memberikan rasa aman bagi orang tua, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sejak usia dini. Melalui program tamasya diharapkan setiap anak memperoleh hak pengasuhan yang aman dan layak, sekaligus membantu keluarga dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. 6 dosen penerima beasiswa LPDP tengah menjalani pendidikan untuk meraih gelar doktor di beberapa perguruan ternama di tanah air. Hal ini dikemukakan Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual, Usman Madubun, ketika dikonfirmasi RRI terkait kesiapan SDM aparatur khusus tenaga dosen yang tersedia di Polikan Tual demi mewujudkan kompetensi tenaga pendidik yang profesional, sehingga pihaknya melalui tenaga dosen yang telah mencapai gelar magister mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP baik tahun 2025 lalu dan tahun ini. Sekalipun kriteria afirmasi menjadi prioritas LPDP dan mempermudah generasi muda di wilayah timur Indonesia, namun seleksi kompetensi seseorang menjadi syarat mutlak dalam seleksi yang sangat ketat di manajemen LPDP.
8: LPDP ini kan sifatnya adalah seleksi. Untuk lolos beasiswa itu dia harus melakukan seleksi secara nasional. Meskipun ada kuota afirmasi bagi daerah-daerah tertentu, tetapi tetap prosesnya adalah seleksi. Nah, untuk Pelikan sendiri, itu kita punya dosen-dosen yang sementara melaksanakan studi lanjut doktor itu. Ada 4 yang saat ini memperoleh beasiswa LPDP. 2 di Institut Pertanian Bogor University, 1 di Universitas Indonesia, dan satunya lagi di Universitas Gajah Mada. Kemudian tahun ini itu kita sudah lolos lagi, ada 1 di Unair. Kemudian 1 lagi itu sebetulnya dosen kita itu sudah lolos sebelum dia menjadi dosen di Polikan. Sudah lolos beasiswa LPDP, tapi karena regulasi mengharuskan 2 tahun dulu baru bisa melanjutkan studi, sehingga dia dipending sampai tahun 2027. Karena lulusnya tahun 2024, sehingga jangka waktu yang diberikan LPDP itu 3 tahun.
1: Madubun optimis, jumlah dosen yang berjumlah 100 orang lebih akan mampu memberikan kontribusi terbaik untuk mewujudkan generasi intelektual di Kepulauan KI, serta menjadi motor pembangunan dalam segala bidang, bersinergi bersama pemerintah di kabupaten kota sesuai target pembangunan pendidikan di daerah ini. Program KUSUKA diterapkan PPN Tual dan BRI Cabang Langgur dalam mendukung pemberdayaan nelayan di Kepulauan KI. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual bersama PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Langgur melaksanakan penyerahan simbolis kartu-kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan KUSUKA kepada 5 nelayan penerima manfaat di Desa Labetawi, Kota Tual, Selasa pagi oleh PLH Kepala PPN Tual, Manajer Bisnis Mikro BRI Cabang Langgur, Perwakilan Pemerintah Desa Labetawi, Penyuluh Perikanan dan Petugas Bantuan Sosial BRI sebagai bentuk sinergi dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. Sebagai penanda dimulainya pendistribusian 2047 kartu KUSUKA yang tersebar di wilayah Kota Tual sebanyak 582 kartu dan Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 1465 kartu yang diberikan kepada nelayan penerima manfaat. Melalui kepemilikan kartu KUSUKA, nelayan memperoleh identitas resmi sebagai pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang menjadi pintu akses terhadap berbagai program pemerintah, termasuk subsidi BBM khusus nelayan, pendapatan, pendataan, pembinaan, pemberdayaan, serta layanan dan fasilitas pendukung lainnya, serta PPN Tual berkomitmen untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perikanan serta memastikan program-program pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran demi mewujudkan kesejahteraan nelayan di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Puluhan beras bantuan dari Bulog Sifnana diduga hilang di kantor desa Lat Dalam, Kecamatan Tarimba Selatan. Kepala Gudang Badan Urusan Logistik Sifnana, Saumlaki, menyalurkan bantuan beras kepada warga desa Lat Dalam, Kecamatan Tanimbar Selatan. Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang layak mendapatkan bantuan tersebut, beras bantuan yang dititipkan pada kantor pemerintah desa Lat Dalam. Sebagian dinyatakan hilang tanpa keterangan jelas. Kepala Gudang Badan Urusan Logistik Sifnana, Saumlaki, Hasim Nasir, yang ditemui di ruang kerjanya mengakui terjadinya peristiwa hilangnya sebagian beras bantuan yang ditujukan kepada warga masyarakat Desa Lat Dalam. Hilangnya beras tersebut sampai saat ini belum ada yang bertanggung jawab. Akhirnya peristiwa tersebut langsung dilaporkan oleh Kepala Gudang Bulog ke Polres Kepulauan Tanimbar.
9: Jadi itu kejadiannya untuk bagi beras bantuan, ya. Berasnya dititip di kantor pemerintahan sana. Ya. Jadi prosesnya yang selesai satu hari, ada 2-3 hari lah. Tapi karena belum selesai satu hari, kembali stoknya ketemu titip. Hari kedua balik itu stoknya sudah.
1: Ditanya soal berapa banyak beras yang hilang, Kepala Gudang Bulog Sifnana mengatakan itu adalah ranahnya pihak kepolisian untuk memberikan keterangan terkait jumlah beras yang telah hilang. Atas kejadian tersebut, seluruh pemerintah desa Lat Dalam dilaporkan ke Polres Kepulauan Tanimbar untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban terhadap hilangnya beras tersebut. Pihak Gudang Bulog Sifnana telah menggantikannya, namun proses hukum tetap berjalan. Sinergitas ASN dalam pelayanan publik menjadi kunci penting kemajuan Tanimbar ke depan. Mengawali pekan dengan semangat perbaikan dan konsolidasi, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Yuliana CH Ratuana, pimpin apel gabungan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan yang berlangsung di lapangan upacara kantor bupati pada Senin 27 Juli 2026 dihadiri oleh seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, para staf ahli bupati dan asisten, aparatur sipil negara, PNS dan P3K. Wakil Bupati Yuliana Ratuanak mengatakan apel gabungan yang rutin digelar di awal minggu ini tidak sekedar menjadi agenda seremonial, melainkan menjadi wadah krusial untuk memperkuat disiplin kerja, menyelaraskan persepsi, dan memantapkan sinergi antar lini di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melayani masyarakat, dan ditegaskan tiga pesan mendasar yang menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran birokrasi KKT saat ini. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar lebih lanjut menjelaskan tiga hal penting yang harus diperhatikan oleh ASN. Pertama, penegakan disiplin dan penyelesaian hak ASN. Peningkatan kinerja birokrasi harus berjalan seimbang antara kewajiban dan hak para pegawai. Kedua, komitmen penghematan dan efisiensi anggaran dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah. Dan ketiga, kewaspadaan bencana dan keselamatan masyarakat menyikapi transisi cuaca serta insiden yang menimpa warga di Alusi. Medika Prakarsa Indonesia bersama Impex Masela gelar seminar pengendalian malaria dan DBD di Saumlaki, hari kemarin. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur maupun kemajuan investasi. Di balik semua proses itu, terdapat fondasi lainnya yang tak kalah penting, di antaranya kesehatan masyarakat. Merujuk pada alasan tersebut, Medika Prakarsa Indonesia selaku kontraktor Impex Masela menggelar seminar sehari berlokasi di Aula Galaxy Hotel dengan tema Membangun Fondasi Kesehatan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Timur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pencegahan, pengendalian, dan penanganan malaria serta demam berdarah dengue atau DBD. Pantauan RRI di lapangan menyebut kegiatan ini menghadirkan sejumlah pembangku kepentingan dari unsur perusahaan, pemerintah daerah, sektor kesehatan, dan masyarakat. Selain itu, pemaparan materi dan agenda akan diisi dengan sambutan pemutaran video kegiatan, pemberian plakat, diskusi panel, hingga kunjungan ke lokasi pelatihan mikrosopis dan rumah indoor residual playing atau IRS. Sementara itu, manajer Social Performance and Land Acquisition Dian Viana Ratna Dewi dari Jakarta melalui video konferensi mengatakan pembangunan tidak hanya mengandalkan ekonomi sebagai supporting utama, karena kesehatan dinilai sangat penting bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas setiap harinya. Ia mengatakan penanganan kesehatan masih banyak mengalami tantangan serius di tanah air, termasuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga kegiatan hari ini dinilai sangat penting melalui kerjasama yang dibangun antara Medika Prakarsa Indonesia dan Impex Masela dalam memaparkan sejumlah materi terkait penanganan dan pengendalian demam berdarah maupun malaria, terutama dalam upaya melakukan pencegahan dini terhadap ancaman tersebut.

Yeah.

0: Saudara, berikut kita ikuti editorial RRI Tual edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 dengan judul Blok Masela Mendorong Rakyat Sejahtera dari Rumah Sendiri. Hal ini disampaikan rekan J. Serbunan.
1: Selamat pagi. Groundbreaking Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar resmi dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 16 Juli 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut langkah groundbreaking Blok Masela menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam mengembangkan sektor energi yang lebih efisien, lebih bersih, dan semakin berkelanjutan. Presiden Prabowo menyebut pasokan energi proyek abadi LNG diproyeksikan memberi manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia. Selama masa operasinya, proyek ini diperkirakan menghasilkan nilai tambah bruto lebih dari 130 miliar dolar Amerika Serikat. Optimisme Presiden terkait nilai investasi ini akan membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Provinsi Maluku. Presiden Prabowo yakin bangsa Indonesia akan melaksanakan pembangunan besar-besaran, membuktikan bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang hebat terhadap ketahanan energi yang berkelanjutan menuju Indonesia emas. Proyek pengembangan gas alam terpadu Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bukan sekedar angka-angka investasi raksasa di atas kertas. Lebih dari itu, Blok Masela adalah secercah harapan besar bagi kebangkitan ekonomi kawasan timur Indonesia, khususnya masyarakat Maluku. Setelah melalui perjalanan panjang yang diwarnai dinamisasi kebijakan dan dinamika keekonomian, saat ini fondasi untuk merealisasikan manfaat nyata bagi daerah sudah semakin jelas. Yang paling utama, keberadaan Blok Masela harus membawa potensi multiplier effect ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat lokal. Tahap konstruksi hingga eksploitasi akan menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Hal ini memberikan peluang emas bagi anak-anak daerah untuk mengambil peran aktif baik sebagai tenaga teknis, pengelola operasional, maupun bidang pendukung lainnya. Investasi di sektor pendidikan kejuruan dan pelatihan vokasi daerah kini menjadi keharusan agar tenaga kerja lokal tidak sekedar menjadi penonton di tanah sendiri. Penguatan ekonomi mikro dan UMKM dengan kehadiran proyek skala internasional ini dipastikan akan mendongkrak kebutuhan sarana akomodasi, catering, transportasi, hingga jasa logistik. Pelaku usaha lokal di Maluku memiliki panggung besar untuk bertumbuh dan menaikkan kelas usaha mereka. Perekonomian daerah tidak lagi hanya bergantung pada sektor konvensional, melainkan terintegrasi dengan rantai pasok energi global. Namun, potensi besar ini membutuhkan pengawasan yang bijak dan ketat. Transparansi tata kelola, komitmen terhadap kelestarian lingkungan pesisir dan laut, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat harus menjadi prioritas utama. Kementerian SDM bersama PT Inpex Masela, kata Menteri Bahlil Lahadalia, memiliki kesempatan untuk memprioritaskan masyarakat yang ada di wilayah tier 1, yaitu tenaga kerja di Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, termasuk generasi muda yang telah dikirim ke STEM Migas Cepu. Anak-anak sudah dikirim ke Akademi Migas milik STEM aset pemerintah Indonesia, dan keluaran mereka sudah 3-4 tahun. Dan semuanya kita serap untuk bekerja di proyek Blok Masela. Saat ini di lapangan pekerjaan yang profesional terlebih dahulu diambil dari tier 1 sama tier 2. Kalau sudah habis, barulah diambil dari Jawa atau dari luar negeri. Niat baik pemerintah ini bagaikan angin surga yang saat ini dirasakan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

dan Maluku Barat Daya, serta Provinsi Maluku secara umum. Rakyat menanti dampak ekonomi dari proyek besar itu agar anak-anak mereka memiliki lapangan kerja, agar ekonomi mereka bertumbuh secara baik sehingga jembatan menuju kata sejahtera semakin di depan mata. Sekian editorial Ritual saat ini. Selamat pagi.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pembangunan di wilayah perbatasan saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana pemerintah daerah lewat kebijakan strategis Bupati Maluku Tenggara berhasil memberikan pelayanan optimal. Penggiat literasi Yayu Kabalmai menyoroti masih adanya sejumlah anak usia sekolah dasar di Kota Tual yang belum mampu mengenali dan memahami penggunaan tanda baca dengan baik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Saudara pendengar di Republik Indonesia, aktual baru saja kita ikuti rangkaian informasi terkini dalam Warta Berita Daerah Pagi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, kami ucapkan selamat pagi semuanya. Selamat bergabung bersama kami di frekuensi 103,6 MHz atau Anda yang di luar jangkauan frekuensi 103,6 MHz, Anda bisa mengikuti siaran kami melalui platform RRI Digital, program satu RRI Dual. Sajian musik dan informasi kembali kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda.
1: Pengumuman berasal dari Panitia Penerima Mahasiswa Baru Politeknik Perikanan Negeri Tual, PMB Polikan Tahun Akademik 2026-2027. Ditujukan kepada lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat lulusan tahun 2024, 2025, dan 2026. Isi pengumuman bahwa penerimaan mahasiswa baru Politeknik Perikanan Negeri Tual tahun 2026 masih membuka pendaftaran melalui jalur seleksi mandiri ujian tertulis hingga tanggal 29 Juli 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat tahun kelulusan 2024, 2025, dan 2026 yang berminat melanjutkan studi ke Polikan, pihak panitia siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftarannya hingga selesai. Berikut program studi yang tersedia dan dapat dipilih. Jenjang Diploma 3, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Program Studi Agribisnis Perikanan. Jenjang Diploma 4 atau Sarjana Terapan, Program Studi Teknologi Kelautan, Program Studi Bioteknologi Perikanan, Program Studi Manajemen Rekayasa Budidaya Laut Terapan, Program Studi Manajemen Rekayasa Perikanan Tangkap, Program Studi Agrowisata Bahari, Program Studi Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil Perikanan. Persyaratan pendaftaran, formulir pendaftaran, pas foto ukuran 2x3 cm, pas foto ukuran 4x6 cm, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi nilai rapor, fotokopi bukti pembayaran pendaftaran, fotokopi kartu KIP, PKH, dan KIS jika ada, surat keterangan penghasilan orang tua asli. Surat keterangan tidak mampu asli. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, karena kuliah di Polikan selain ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni, fasilitas perkuliahan yang lengkap, tersedia beasiswa KIP kuliah, juga merupakan satu-satunya kampus negeri di Kepulauan Kei. Untuk konsultasi dan pendampingan pendaftaran secara langsung dapat segera menghubungi panitia di nomor kontak Ibu Linda 0852-4326-3596, Pak Echan 0812-8365-0919, Pak Hero 0812-4093-7627, atau cek info lainnya di website resmi https://2/2pmb.polikan.ac.id atau media sosial Polikan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya informasi ini dapat diteruskan kepada keluarga yang membutuhkan. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Amin.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Ya, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, selamat pagi semuanya para guru dan siswa di saat ini yang sudah mulai beranjak ke sekolah masing-masing atau yang sedang dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan, selamat sampai tempat tujuan. Juga buat Anda di luar sana yang sedang mengendarai kendaraan bermotor, lebih hati-hati dan waspada. Tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Juga para pedagang, pelaku usaha-usaha kecil menengah yang di saat ini juga sudah mulai buka lapak, yang sudah mulai memberikan pelayanan prima terhadap para pelanggan, selamat berjuang di sepanjang pagi hari ini. Yang masih di rumah, yang masih menikmati suasana di rumah, atau yang sedang menikmati secangkir kopi atau sarapan pagi di saat ini, jangan sampai terlambat waktu Anda sampai di tempat aktivitas atau tempat kerja Anda. Ya, informasi pendengar, pemerintah Provinsi Maluku memperluas akses pembiayaan dan inklusi keuangan bagi masyarakat pesisir serta wilayah kepulauan guna membebaskan pelaku usaha mikro dari ketergantungan pada praktik rentenir. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat di Ambon pada hari Selasa kemarin mengatakan pengembangan ekosistem keuangan inklusi menjadi salah satu program prioritas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD pada 2026. Menurut Fanat, program tersebut diarahkan untuk memastikan layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan. Salah satu inovasi yang akan dikembangkan ialah ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih melalui kerja sama TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Lembaga Jasa Keuangan.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua.
1: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
2: Baik, saudara pendengar, pada pukul 7 waktu Indonesia Timur Anda bisa bergabung bersama kami, saudara, di acara spesial kita hari ini, edisi Rabu, tanggal 29 Juli 2026. Halo RRI, Anda bisa memberikan informasi, berkontribusi, menyampaikan hal-hal penting yang terjadi di sekitar lingkungan hidup Anda atau di tengah-tengah masyarakat. Informasi semua hal yang positif tentunya yang berdampak bagus untuk warga masyarakat luas yang ada di Kepulauan Kei, bahkan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat di luar sana. Silakan, kami masih menanti partisipasi Anda, pendengar. Anda boleh bergabung di line telepon 0813-549-5875. Ya, kami ulangi di 0813-549-5875. Ada hal-hal penting yang boleh Anda sampaikan bersama kami, silakan disalurkan melalui Pro 1 RRI Tual di acara spesial kita, Halo RRI. Selamat pagi, salam sehat untuk saudara semua yang ada di daratan Kei kecil semuanya dan juga Kei besar yang sudah pantau siaran kami di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Tual. Juga buat Anda yang ada di Bumi Jargaria, Kabupaten Kepulauan Aru, salam sehat, salam manis, dan salam kompak selalu yang ada di Kota Dobo dan sekitarnya. Di saat ini sudah pastinya sebagian warga masyarakat sudah mulai sibuk dengan segala urusan dan aktivitas masing-masing. Begitu juga buat Anda yang ada di Bumi Duang Lolat, Kepulauan Tanimbar, yang di saat ini juga sudah mulai sibuk atau tengah melakukan perjalanan ke tempat tujuan atau ke tempat aktivitas masing-masing, atau yang sudah berada di tempat aktivitasnya, selamat menikmati suasana pagi dengan penuh cerah ceria secerah sang fajar yang sudah memberikan sinar terang di saat ini, perangan mendukung segala aktivitas kita, terlebih bagi Anda yang ada di luar sana. Juga yang ada di Maluku Barat Daya, kota yang ada di Tepa Moa, ya, tidak terkecuali seluruh yang ada di Maluku Barat Daya, juga buat Anda yang ada di Maluku Utara, Maluku, ya, yang ada di Ternate, Kota Sofifi, Halmahera, yang ada di Bacan, semua tidak terkecuali yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan selamat pagi semuanya. Anda boleh meramaikan suasana pagi dengan informasi-informasi yang heboh informasi yang cukup menyita perhatian warga masyarakat, yang tentunya informasi-informasi terkini, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Pendengar, kami masih buka layanan telepon di 0813-549-5875. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Halo RRI.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Ya, sampaikan masalah keluhan dan informasi-informasi apa saja mungkin pelayanan pemerintah, pembangunan-pembangunan infrastruktur yang belum merata mungkin di sejumlah wilayah pelosok atau di desa-desa pelosok yang mungkin belum melakukan belusukan atau pantauan dari pemerintah daerah, boleh Anda sampaikan. Itu hal yang baik, hal yang positif agar pemerintah juga tahu, oh di sana ternyata mengalami kerusakan infrastruktur, jembatan patah misalkan, atau mungkin jalannya tidak bagus, memicu bahayanya mobilitas warga masyarakat di sana, atau terjadi atau penghambat lalu lintas di sana. Ya masih banyak-banyak informasi-informasi penting yang bisa Anda sampaikan bersama kami di saat ini, Perengar. Selain daripada itu juga ada penyelundupan orang atau dengan mudahnya warga asing masuk di sudut manapun, mungkin di Kepulauan Ki juga menjadi jalur evakuasi atau menjadi jalur pilihan bagi warga asing yang nyelonong masuk di daerah tanpa melalui prosedur atau aturan yang berlaku. Nah, pendengar, mari kita mendukung terus setiap program pemerintah untuk memberikan pengawasan terhadap orang asing di wilayah perbatasan dan kepulauan, pendengar, seperti hal yang dilakukan Kepolisian Daerah Polda Maluku memperkuat sinergi dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku untuk meningkatkan pengawasan orang asing di wilayah perbatasan dan kepulauan. Jadi langkah strategis ini diambil guna mengantisipasi potensi kejahatan lintas negara yang dapat mengancam kedaulatan dan keamanan wilayah. Berangkat kerap terjadi pertemuan orang asing yang masuk di wilayah Maluku, ini sudah sering sekali terjadi. Ya, mungkin juga di Kepulauan Ki terjadi hal yang sama. Semoga tidak terjadi ya. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan, yang perlu kita jaga sama-sama untuk memberikan pengawasan yang ketat terhadap orang asing yang masuk di daerah atau di Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melalui prosedur atau menimbulkan atau mengancam kedaulatan dan keamanan wilayah NKRI khususnya kita yang ada di Maluku dan lebih istimewa lagi kita yang ada di Kepulauan Ki. Jadi pendengar, pertemuan antara Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto dan Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku Gindo Ginting berlangsung di Mapolda Maluku pada hari kemarin. Pimpinan sepakat bahwa posisi geografis Maluku yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menuntut pengawasan ketat terhadap lalu lintas orang maupun barang. Nah, pendengar, bagi Anda yang menemukan orang asing yang tiba-tiba ada di kampung halaman atau di satu tempat, dipertanyakan dan dilaporkan kepada pihak berwenang. Saudara pendengar, ya, kami masih buka layanan di 0813-549-5875 untuk Anda boleh menyampaikan informasi terkait hal apa saja, hal-hal yang bermanfaat untuk warga masyarakat, banyak tentunya. Ya, salam ini, salam kompak selalu bagi Anda yang baru saja bergabung bersama bersama kami di Pro 1 RRI Ritual, baik di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital, program 1 RRI Ritual. Selamat bergabung, selamat memberikan informasi-informasi, selamat berpartisipasi bersama kami, pendengar, dan selamat memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk warga masyarakat. Ya, demi kesejahteraan, demi keuntungan warga masyarakat banyak, Anda bisa menguangkan tabir-tabir yang mungkin dianggap masih tertutup rapat di luar sana. Ya, banyak ya kasus-kasus penyalahgunaan dana desa, pelakunya kebanyakan dari perangkat desa, baik dari kepala desa, dari bendahara, dari sekretarisnya, banyak yang terlibat kasus penyalahgunaan dana desa, anggaran desa yang seharusnya menjadi pembangunan desa, jadi diperkaya diri oleh oknum-oknum yang tidak menaati peraturan dan sengaja merugikan bangsa dan negara. Nah, mungkin hal-hal seperti itu bisa Anda sampaikan, tidak perlu ragu, yang penting itu sudah fakta dan terbukti akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Silakan, kami masih menanti partisipasi Anda, Prengar, di 081354958 75 untuk Pak Saudara semuanya yang boleh bergabung bersama kami di saat ini. Tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu segan-segan untuk menyampaikan hal yang baik, hal yang benar, hal yang positif. Ya, secara tidak langsung Anda sudah mendukung pemerintah dari yang sebelumnya tidak tahu informasi di sana, belum sempat dideteksi atau belum sempat dijangkau, pada akhirnya Anda bisa menguakkan atau mempublikasikan di permukaan atau di tengah-tengah warga masyarakat melalui corong RRI di Pro 1 Ritual tentunya, dan di spesial acara Halo RRI. Jadi saudara pendengar, ya, mengingat informasi yang sudah disampaikan lewat Warta Berita Pagi bahwa pembangunan di wilayah perbatasan saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana pemerintah daerah lewat kebijakan strategis Bupati Maluku Tenggara berhasil memberikan pelayanan optimal. Nah, ini sudah pernyataan dalam informasi yang digali atau yang dikutip dari narasumber terkemuka, ya, narasumber yang berwenang perengah dalam hal ini pemerintah daerah. Ya, melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah Maluku Tenggara, Munawir Matdoan, ya, selain listrik, akses untuk mendapatkan layanan internet juga diusahakan agar dinikmati seluruh masyarakat K yang ada di Pulau K besar sana, sama seperti halnya yang dinikmati oleh saudara-saudara kita, kita semua yang ada di daratan Kei kecil. Jadi Matdoan menyampaikan bahwa workshop pemerintah daerah Maluku Tenggara bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Jakarta menghasilkan sinyal untuk pembangunan di wilayah Lokpri pada tahun 2027 mendatang. Nah, seperti apa pendapat Anda, Prengar, dengan adanya pemberitaan, adanya berita dan informasi seperti ini? Mungkin Anda bisa tanggapi, wah, kenapa berita seperti itu sementara ada di daerah saya atau di kecamatan-kecamatan lain belum merata pembangunan infrastruktur, masih, nah, boleh disampaikan, karena memang pemerintah itu seperti yang disampaikan tadi, mungkin belum terlalu terdeteksi secara detail di sana, masih ada wilayah atau desa-desa pelosok yang belum terjangkau oleh pemerintah di sana. Silakan disampaikan, itu menjadi hal yang luar biasa sekali kalau Anda menyuarakan atau memberikan aspirasi yang baik mewakili warga masyarakat setempat. Anda adalah orang yang terhebat dan bisa mewakili apa yang menjadi tujuan dan juga menjadi harapan bagi warga masyarakat di sana. Silakan, kami masih menanti partisipasi Anda, Prengar, di layanan telepon 081354958 75. Selain daripada itu juga, Prengar, dengan adanya informasi-informasi yang kami sampaikan lewat warta berita daerah maupun informasi-informasi harian yang kami kutip dari sejumlah sumber yang ada di Maluku maupun secara Nusantara bahkan nasional, Prengar, menjadi perhatian serius dan menjadi PR untuk kita, menjadi inspirasi terbaik untuk kita, seperti halnya yang disampaikan disampaikan oleh penggiat literasi Yayu Kabalmai menyoroti masih adanya sejumlah anak usia sekolah dasar di Kota Tua yang belum mampu mengenali dan memahami penggunaan tanda baca dengan baik. Ini menjadi tugas guru. Selain daripada itu juga tugas orang tua di rumah yang terus memberikan bimbingan, memberikan edukasi terbaik agar anak-anak mau belajar, baik itu di rumah maupun di sekolah, ya, dibina secara mental, dibina secara spiritual agar anak-anak mau menjadi anak yang memiliki potensi yang baik, ya, tumbuh menjadi manusia yang cerdas, yang berguna bagi nusa dan bangsa pastinya, peringat melalui edukasi-edukasi baik secara internal maupun eksternal, baik secara formal maupun informal, peringat. Baik saudara peringat, kami ucapkan selamat pagi untuk saudara yang ada di luar Kepulauan K yang di saat ini juga sudah mulai monitor bersama kami di Pro 1 Ritual, ya, bermacam informasi atau berbagai informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Ya, selain daripada itu, pendengar, ada pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Muhammad Zain Nuhuyanan, memastikan persoalan yang sempat terjadi di SD Negeri 25 Tamungurhir telah diselesaikan. Ia pun mengatakan pemalangan atau pemblokiran sekolah oleh sejumlah masyarakat telah dibuka setelah dilakukan pergantian kepala sekolah. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak diterima, tidak bisa diterima oleh warga masyarakat setempat, ya, figur-figur yang memimpin satu lembaga atau institusi harus dibicarakan dengan sebaik-baiknya, tidak perlu melakukan aksi yang merugikan satu pihak seperti yang dilakukan oleh warga masyarakat di sana, prengar, pada akhirnya mengorbankan anak-anak yang harus mendapatkan pembelajaran di sekolah secara optimal, ya, dengan situasi dan kondisi yang terjadi, akhirnya siapa yang dirugikan? Anak-anak kita sendiri. Baik, dengan banyak peristiwa atau masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, alangkah bagusnya dilakukan koordinasi komunikasi dengan baik agar tidak terjadi masalah yang merugikan pihak lain. Baik, saudara pendengar, tadi juga sudah disampaikan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tenggara tetap memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha, dimulai dari support kepada pelaku usaha mikro hingga menengah dengan menjembatani pelaku usaha dengan pihak perbankan. Nah, ini menjadi program yang baik untuk pelaku usaha mikro dan menengah di Kepulauan K yang selama ini mengeluh keterbatasan modal atau anggaran, bagaimana mulai bangun usaha dengan modal yang seadanya. Dengan hadirnya program pemerintah kerjasama dengan perbankan, ini menjadi solusi yang terbaik untuk pelaku usaha yang ada di kedua wilayah ini. Jadi dengan ya, hal-hal demikian, jangan menyia-nyiakan kesempatan bagi para pelaku usaha agar melakukan pendekatan, penuhi apa yang menjadi syarat untuk mendapatkan modal dari lembaga-lembaga yang sudah disebutkan peringat melalui kerjasama yang baik. Saudara peringat, masih kami menanti partisipasi Anda di line telepon kami di 0813-549-5875. Ya, masa transisi cuaca, apa yang terjadi di sana? Mungkin masih terjadi angin kencang, masih terjadi gelombang tinggi. Ini menjadi perhatian serius juga untuk kita semua menjaga keselamatan, mulai dari nakoda kapal, anak buah kapal, para penumpang juga tetap selalu taat aturan ketika berlayar ke tempat tujuan, atau para nelayan, ya, dengan banyaknya peristiwa nahas yang terjadi di laut, banyak korban jiwa yang terjadi di sana, menjadi perhatian dan juga menjadi peringatan keras untuk para nelayan, terlebih bagi anak yang menggunakan armada tradisional untuk melakukan aktivitas atau menangkap ikan di sana, prengar. Atau Anda, ya seperti contoh yang terjadi beberapa hari yang lalu, warga dari desa Alusi dari Tanimbar sana melakukan penyelaman, menyelam untuk mencari ikan, akhirnya timbul dengan keadaan tidak bernyawa lagi. Ini juga menjadi perhatian kepada sanak saudara kita, menjadi peringatan untuk orang tua kita, anak-anak kita, kalau melakukan aktivitas diperhatikan situasi dan kondisi alam. Kalau memang tidak memungkinkan, jangan dipaksakan, harus pertimbangkan keselamatan dan diprioritaskan keselamatan mereka. Ya, jangan ada menambah angka kasus kematian di tengah laut sana dengan kejadian-kejadian seperti itu, pendengar. Ya, mudah-mudahan ke depan kita lebih meningkat.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
2: Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita masih bersama di Halo RRI. 20 menit lagi kurang lebih kebersamaan kita di Halo RRI. Berkesempatan untuk Anda yang mungkin ada informasi-informasi penting yang ditahan-tahan sedari tadi, bahkan dari hari kemarin. Ya, terkait pelayanan di sektor pertanian, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pertanian Maluku Tenggara beberapa waktu lalu, ya, untuk swasembada pangan lokal maupun nasional terus ditingkatkan, dan bahkan beliau mengajak partisipasi aktif dari kaula muda. Nah, saatnya kaula muda untuk mencetuskan atau melahirkan inovasi-inovasi terhebat, ya, untuk diterapkan dalam sektor pertanian. Jangan pertanian kita menggaungkan pertanian bagus loh, pertanian di Maluku, tapi pada kenyataan banyak barang-barang yang pasok dari luar daerah. Ini kan nyata, bukti dan fakta. Bagaimana untuk meminimalisir pasokan barang dari luar? Ya, kita tingkatkan sektor pertanian kita di sini, baik itu pangan lokal maupun pangan nasional. Ya, banyak jenis komoditas-komoditas yang memang harus dicoba untuk dikembangbiakan di sini atau ditanam di sini. Ya, siapa tahu tanahnya lebih cocok, lebih subur dari daerah-daerah lain di luar kepulauan. Oke, Prakar, jangan bosan untuk mencoba dan jadikan sektor pertanian menjadi tuan rumah di negeri sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian beberapa waktu lalu. Prakar, dan kita dukung program pemerintah untuk mensejahterakan berbagai sektor, entah itu sektor pendidikan, pertanian, bidang atau sektor nelayan, UMKM maupun bidang-bidang lain yang masih dianggap atau mengalami kesenjangan yang benar-benar belum menyentuh kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai program yang diterapkan, yang dilahirkan, yang dicetuskan dari pemerintah, terus kita mendukung pendengar, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, yang menyentuh langsung kesejahteraan warga masyarakat. Saudara pendengar, kami masih buka layanan telepon di 081354958875 untuk Anda mau memberikan informasi. Ya, terkait hal ini juga Anda yang bertahan-tahan tadi kemarin menyampaikan tentang ini, sebenarnya tidak asing lagi ya. Informasi ini sering digaungkan, yang sering disampaikan dari berbagai sumber, dari warga masyarakat yang ada di Kota Tual maupun di Kabupaten Maluku Tenggara, tentang pembuangan sampah tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan gangguan lalu lintas, jadi pemicu kecelakaan berlalu lintas. Ya, banyak macam hal buruk akibat dari membuang sampah tidak pada tempatnya. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap, mengganggu kenyamanan warga masyarakat, juga mengganggu Kamtibmas. Kenapa begitu? Ya, bisa. Kalau ditimbulkan dari bau sampah, jadi membuat keresahan warga masyarakat, akhirnya menimbulkan konflik satu sama lain. Itu juga pengaruh Kamtibmas, yang seharusnya kita memberikan dukungan penuh untuk gangguan keamanan yang ada di Kepulauan Ki, pendengar, agar tidak membias jauh lebih luas lagi. Ya, waktu pagi menjelang pukul 8 waktu Indonesia Timur, pendengar, untuk Anda yang sudah siap bergegas ke tempat aktivitas atau yang masih mandi pagi di rumah atau yang masih santai bangun, bahkan yang baru bangun dari tempat tidurnya karena memang semalaman begadang di tempat tugas atau melakukan kerja lembur, di pagi ini baru bangun ya karena sistem sip-sipan mungkin ya kerjanya, saat kemudian akan berangkat juga ke tempat tujuan masing-masing. Buat anak-anak buah kapal juga di saat ini, para nakoda kapal, para penumpang di saat ini yang siap berlayar ke tempat tujuannya, kami tidak pernah bosan untuk selalu hati-hati dan waspada, dan pastikan alat transportasi Anda dalam keadaan baik-baik saja, dan pastikan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah laut nanti. Juga buat Anda yang hendak bepergian, tetap selalu menggunakan atribut lengkap berkendara, baik itu motor maupun diri Anda, harus menggunakan pelindung diri minimal helm. Lepas dari kelengkapan surat-surat kendaraan wajib dikantongi dan dibawa serta, jangan sampai kena tilang atau melanggar lalu lintas pendengar. Ya, salam sehat, salam manis, semanis-manisnya. Sudah sehat manis lagi. Juga buat Anda yang mungkin kesehatannya sedikit terganggu di luar sana, agar lebih menjaga kesehatan, menjaga pola hidup sehat, mulai dari faktor makanan maupun faktor-faktor pendukung lain untuk menunjang kesehatan yang optimal, saudara. Ya, juga para petani di saat ini yang sudah mulai ancang-ancang, yang sudah mulai menggarap lahan pertanian atau sebagiannya mulai panen hasil, selamat menikmati suasana pagi, selamat melaksanakan aktivitas untuk saudara semuanya yang terus bersemangat menggarap lahan pertanian. Juga para nelayan yang baru saja keluar dari laut, hasil tangkapannya banyak ya, kalaupun sedikit jangan berkecil hati, terus berusaha kondisikan dengan situasi alam yang mungkin di luar atau di sebagian wilayah masih sangat tidak bersahabat cuacanya karena masih terjadi angin yang cukup kencang maupun gelombang air laut yang masih pasang. Harus disesuaikan dengan kondisi, tidak perlu dipaksa, karena insya Allah besok dan lusa kita masih diberikan kesehatan terus mengais rezeki baik lewat laut, darat maupun udara. Waduh, kalau lewat udara mungkin orang-orang tertentu saja ya mencari nafkah di atas awan atau di udara sana. Baik saudara pendengar, tetaplah bersama kami, kami kembali hadirkan selingan musik-musik pilihan.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Ya, kita masih bersama di Halo RRI, 5 menit lagi, Prengar. Ya, mungkin ada masalah-masalah yang bisa disampaikan, seperti kasus kehilangan beras bantuan dari Bulog yang terjadi di Sifnana, Kota Somlaki. Diduga hilang di kantor desa Lat Dalam, Kecamatan Tanimbar Selatan. Di Lat Dalam terjadi kehilangan beras bantuan dari Bulog Sifnana Somlaki. Jadi kepala gudang Badan Urusan Logistik Sifnana menyalurkan bantuan beras kepada warga desa Lat Dalam, Kecamatan Tanimbar Selatan yang layak mendapatkan bantuan tersebut. Beras bantuan yang dititipkan pada kantor pemerintah desa Lat Dalam sebagian dinyatakan hilang tanpa keterangan jelas. Nah, ini perkara ini juga kalau mendengar peristiwa seperti ini, ternyuh hati kita, dicampur rasa jengkel juga. Kenapa? Kalau sampai berani atau nekat mengambil atau mencuri beras yang seharusnya diperuntukkan kepada orang yang tepat, mungkin karena dia lebih butuh, lebih sangat butuh daripada yang seharusnya dibantu. Nah, selain daripada itu, jengkelnya juga, kalau bukan hak, jangan mencoba-coba mengambil hak orang lain. Karena itu tidak bagus, apalagi dikasih makan ke keluarga lagi, ke anak-anak lagi dari hasil curian. Tidak berkah, tidak mendapatkan ridho dari Tuhan, tidak baik. Nah, Prengar, kalau mau makan atau mau beras, kerja. Memang tidak bisa dipungkiri, Prengar, karena di luar sana mungkin keterbatasan sempitnya lapangan kerja, sehingga satu-satunya cara nekat ini, cara yang tidak bagus atau budaya yang tidak baik adalah mencuri hak orang lain. Kalaupun mungkin anggapannya, wah ini dari pemerintah kok gak apa-apa. Lah, itu juga salah. Pemerintah itu kan amanah, memberikan amanah kepada yang bersangkutan yang harus dibantu. Kalau Anda bukan termasuk kategori orang-orang yang tidak layak dibantu dari pemerintah, jangan memaksakan untuk melakukan tindakan yang tidak baik, yang dianggap tidak beradab, karena itu sudah merugikan orang lain. Saudara pendengar, mungkin ada hal-hal sama yang terjadi di daerah Anda dengan kejadian yang terjadi di Desa Lat Dalam, Kepulauan Tanimbar. Semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa yang terjadi di daerah-daerah lain di Maluku. Saudara pendengar, kami cukupkan acara Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih Anda yang terus pantau siaran kami di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital, program 1 RRI Tual.
1: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tual. Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Papá, ya estamos. Es de Nantes Escola di SMP mana?
1: Aduh, sumur dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak mau minta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sudah di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Ya, saudara, guna mempererat sinergitas antar instansi komandan komando daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas SHMH bersama Kakanwil Ditjen Imigrasi Maluku Gindo Ginting SHMH melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak pistol Kodairal 9 Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada hari Selasa kemarin. Menurut Dangkodairal 9, kegiatan latihan bersama ini menjadi salah satu sarana untuk mempercepat komunikasi dan membangun hubungan kerjasama yang harmonis antara Kodairal 9 dan Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku. Selain sebagai bagian dari kegiatan olahraga dan pembinaan kemampuan lanjutnya, latihan menembak ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kebersamaan serta memperkuat koordinasi antar pimpinan instansi di wilayah Maluku. Kegiatan latihan menembak kali ini dikoordinir oleh Kadister Kodairal 9, Kolonel Laut KH Franky J. Akihari, selaku Ketua Tim Yanus Menembak Kodairal 9. Sebelum pelaksanaan latihan menembak, Komandan Kodairal 9 bersama Kakanwil Ditjen Imigrasi Maluku dan seluruh peserta terlebih dahulu menerima pemaparan mengenai prosedur pelaksanaan latihan, teknik dasar menembak, serta penekanan terhadap faktor keselamatan atau safety briefing guna memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Ya, Anda masih bersama kami. Kami masih rangkaikan informasi-informasi terkini, pendengar. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja memulai aktivitas. Selamat bertugas. Selamat pagi, selamat bersemangat pagi. Salam sehat untuk Anda semuanya. Ya. Kembali kami hadirkan informasi terkini pregar perihal Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Maluku bersama program TFCCA dan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia MDPI resmi mengukuhkan 3 kelompok masyarakat pengawas Pokmaswas di Kabupaten Buru. Kelompok ini dibentuk di Desa Waili Hilang, di Desa Waili Hang, Waprea, dan Waipre untuk memimpin misi pengawasan serta pelestarian kawasan konservasi perairan daerah atau KKPD secara partisipatif dari garis pantai kawasan konservasi. Ya, penguatan kapasitas masyarakat pesisir utara Buru ini merupakan bagian dari 57 implementasi siklus pertama program Tropical Forest and Coral Reefs Conservation Edge TFCCA, sebuah skema kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Program ini menyasar Kabupaten Buru guna menyiapkan sumber daya manusia dan tata kelola kawasan konservasi yang baru ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 lalu.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Ya, semangat untuk mendukung program pemerintah dari berbagai faktor, Prengar. Bahkan pemerintah Provinsi Maluku terus mematangkan rencana pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN di Wonreli, Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagai langkah memperkuat kawasan perbatasan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat memimpin rapat rencana pembangunan PLBN Kabupaten Maluku Barat Daya di lintas 6 kantor Gubernur Maluku di lantai 6 kantor Gubernur Maluku pada hari Senin lalu tanggal 27 Juli. Rapat tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, serta sejumlah instansi terkait untuk mempercepat berbagai persiapan pembangunan PLBN Wonreli yang direncanakan menjadi pintu gerbang resmi di wilayah perbatasan Indonesia dan Timur Leste.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
2: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

0: Saudara pendengar, kita berada tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, saatnya kita mendengarkan warta berita Sentral Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
3: Tapi dalam keputusan, negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
1: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
2: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
4: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
5: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, yaitu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
4: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan